Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu tahu Pro 2 jam 8. Enggak, aku enggak bakal nyanyi lagu jamrut. Kita bakal ada Pro 2 Entertainment teman-teman. Artinya bakal ada informasi terbaru dari dunia hiburan, tapi bukan gosip. That's the point teman-teman. Karena bakal ada informasi-informasi terbaru dari dunia musik, dari dunia film, serial, drama, dan lain sebagainya. Mungkin ada info-info artis juga, misalnya ada yang udah resign. Kok resign sih? Ada mungkin yang pensiun apa segala macam, tapi yang jelas nanti bakal ada informasi-informasi tersebut buat menemani kalian di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan aku juga mau ngingetin lagi kalau prediksi cuaca kita hari ini sebenarnya adalah hujan petir di Kota Banjarmasin dan juga Kota Banjarbaru. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau keluar, mau jalan-jalan atau ada yang mau kondangan, hati-hati aja ya teman-teman, hati-hati di jalan. Jangan sampai hujan ini bikin mood kalian buruk. Makanya ada baiknya untuk mempersiapkan dulu ya, mungkin kayak jas hujan buat yang pakai motor, payung yang jelas, bawa sandal teman-teman. Itu tuh penting, apalagi buat kalian yang mungkin lagi pakai sepatu-sepatu bagus buat jalan-jalan, lagi pakai sepatu hak tinggi dan lain sebagainya. Sendal jepit penting teman-teman. Kalau enggak sendal yang karet itu boleh deh, semuanya deh, pokoknya bawa sendal karena bisa aja tiba-tiba hujan. Jadi ya lebih baik bersiap-siap dulu dibandingkan kalian tiba-tiba hujan ntar ngamuk-ngamuk. Yang jelas kita nanti bakal ada Pro 2 Entertainment, jadi jangan kemana-mana karena masih barengan Febri pagi hari ini.

0: bergaul dengan teman, atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wah, parah sih ini Rin, kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

0: Topik and Trending Zone. Trending Zone. Trending
1: Zone. Oke, teman Pro 2. Informasi pertama ini kita akan hadirkan. Hadirkan gitu. Aduh, ini kenapa jadi begini? Nah, ini datang teman-teman dari Emily in Paris yang mana akan berakhir di season 6, teman-teman. Yep. Untuk serial Emily in Paris, teman-teman, buat yang kalian ngikutin, Netflix sendiri telah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim ini. Produksi terakhir ini sedang berlangsung di lokasi syuting yakni Yunani, teman-teman. Pengumuman pembaruan musim ke-6 juga sudah disampaikan pada Januari lalu, dan kreator serial dari Darren Star menyebut Emily in Paris sebagai penjalan seumur hidup. Ia menyebut musim terakhirnya akan menjadi bab penutup kisah Emily. Dan serial ini diproduksi oleh Paramount Television Studios, Darren Star Production, dan Jax Media, teman-teman. Pemeran utama Lily Collins juga kembali memerankan karakter Emily, seorang eksekutif pemasaran ya, asal Chicago, teman-teman. Nah, untuk selain Lily Collins, ini akan juga dibintangi oleh Philip Leroy Ballou, Ashley Park, dan juga Lucas Bravo. Pemeran-pemeran lainnya ada Samuel Arnold, Bruno Guri, William Abadi, dan Lucien Lavisconte, teman-teman. Selain itu ada juga Eugene Francescini, dan juga untuk Emily in Paris ini merupakan salah satu tayangan Netflix paling populer. Sebelumnya akhirnya resmi ditutup di musim ke-6, teman-teman. Kita akan tunggu ya gimana perjalanan Emily di musim terakhir ini.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
2: Season, Topic and Trending Zone.

Karena di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi berikutnya teman-teman, buat kalian yang suka Homelander. The Boys teman-teman, ini season 5 akan menghadirkan pertarungan terakhir Homelander dan Billy Butcher. Yap, serial The Boys sendiri ini akan kembali menghadirkan musim terakhir dengan konflik besar. Udah, tadi ada Emily in Paris yang juga bakal ada season terakhirnya, mereka sih lagi syuting. Nah, ada The Boys juga teman-teman, dimana ini menghadirkan musim terakhir, yakni konflik besar antara kelompok vigilante dan para pahlawan super bermasalah. Musim kelima melanjutkan ancaman Homelander terhadap dunia, sekaligus memperlihatkan perjuangan terakhir dari Billy Butcher, yang mana ini berfokus pada usaha The Boys menghentikan kekuasaan Homelander yang semakin sulit dikendalikan dan berbahaya. Haji, Annie, serta anggota lainnya menghadapi pengkhianatan besar sambil mempertaruhkan keselamatan banyak orang demi menghentikan para super. Yap, Karl Urban kembali memerankan Billy Butcher, yang mana sebagai pemimpin kelompok pemburu super dengan karakter keras dan penuh ambisi balas dendam. Anthony Starr juga kembali memainkan Homelander yang digambarkan semakin brutal serta memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat luas. Ini serial The Boys ini semacam kontradiksi dari ini ya teman-teman, heroes-heroes atau superhero-superhero yang kita kenal selama ini dari Marvel, dari DC, yang benar-benar uphold atau benar-benar memegang teguh moral. Beberapa di antaranya kebanyakan kan kayak gitu, misalnya kayak Superman segala macam itu ya, moral dan lain-lain untuk keselamatan umat dan lain-lain, sedangkan Homelander sendiri lebih ke ya kekuasaan teman-teman, ya begitulah. Serial ini merupakan adaptasi komik dari karya Garth Ennis dan juga Derek Robertson, yang mana disebut kembali dipimpin kreator sekaligus showrunner Eric Kripke untuk musim terakhirnya. Eric Kripke sendiri sebelumnya menyampaikan musim kelima memang dirancang menjadi penutup resmi perjalanan panjang serial produksi dari Prime.

Prime ini ya. Dan episode terakhir ini berjudul Blood and Bone, yang menjadi penutup perjalanan serial pertama yang tayang sejak tahun 2019 silam. Dan musim final ini mendapat perhatian besar karena untuk episode terakhirnya di 20 Mei 2026 atau kemarin. Udah pada nonton belum teman-teman?

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
3: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Era di Pro 2 menjermaskan teman terbaik kamu tahun Pro 2. Lanjut kita ke informasi berikutnya, di mana ini datang dari 50's Professional teman-teman. Merupakan serial televisi aksi komedi Korea Selatan yang lagi tayang, dan ini ditulis oleh Jang Woon-sop ya, yang disutradarai oleh Han Dong-hwa dan dibintangi oleh Shin Ha-kyun, Oh Jung-se dan Heo Sung-tae teman-teman. Ini mengisahkan tiga pria yang dulunya memiliki pengaruh besar di bidang masing-masing, namun sekarang hidup sederhana dan terasing sebelum akhirnya dipaksa kembali menggunakan kemampuan profesional mereka, dan berpusat pada tiga pria yang hidup menyendiri di Pulau Yongson setelah menghilang dari kehidupan publik selama 10 tahun. Berbagai peristiwa kemudian memaksa mereka untuk kembali menggunakan keterampilan yang lama dan berusaha mengungkap kebenaran di balik insiden yang menyebabkan mereka diasingkan. Salah satu karakter utama yaitu Jong Ho-myung adalah mantan agen rahasia terbaik Badan Intelijen Nasional, dan ia dituduh salah dan sekarang bekerja sebagai koki di restoran Tiongkok di pulau tersebut sambil mencari kebenaran di balik kehancuran hidupnya. Karakter lain dari Bong Jason merupakan mantan agen khusus Korea Utara, dan Kang Beom Ryong ini adalah mantan gangster legendaris. Nah, tiga tokoh ini kemudian bersatu mengungkap kebenaran di balik insiden yang mengubah hidup mereka dan berusaha mengembalikan kehidupan mereka seperti semula, teman-teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Sebelum kita mengakhiri Pro Entertainment, teman-teman, informasi terakhir datang dari Seungmin Stray Kids yang absen di Governors Bowl karena cedera pergelangan kaki, teman-teman. Lebih tepatnya, dia ada cedera stress fracture di pergelangan kaki kirinya, dan JYP Entertainment menyebut Seungmin ini masih menjalani pemulihan intensif dan membatasi aktivitas serta perjalanan jarak jauh. Jadi, dari Stray Kids sendiri ini kan tetap tampil sebagai headliner dengan 7 anggota tanpa Seungmin pada 6 Juni mendatang di Governor's Ball, teman-teman. Yap, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Prode Entertain. Habis ini jangan kemana-mana karena kita akan berpindah segmen dari yang sebelumnya T-Zone, Trending and Topic Zone, teman-teman. Wah, aku mau bilang bridging. Ya, mana nantinya ini nanti kita akan berpindah ke budaya dan pariwisata. Bakal ada informasi terbaru, teman-teman, datangnya dari rekomendasi-rekomendasi wisata atau mungkin sesuatu budaya terkait hal-hal baru yang mungkin belum kamu ketahui. Yang jelas apapun itu tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu, barengan Febri pagi hari deh.

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
6: Yeay!
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

Produ jam 9 itu artinya kita udah berpindah untuk hari Sabtu dan Minggu tuh beda teman-teman, karena di tiap jam 9-nya kita berpindah ke budaya dan pariwisata teman-teman. Nah, di informasi kali ini karena kita udah deketan sama Idul Adha, menarik ya kalau kita ketahui ada beberapa tradisi unik Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia. Nanti kan kita akan bahas itu teman-teman Pro 2, dan tentunya buat kalian semua ini aku mau ngingetin lagi kalau kalian belum tahu sih segala tentang Piala Dunia, tunggu dulu nih, dengerin teman-teman. Buat kalian para pencinta sepak bola, tentunya jangan lewatin. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Karena tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI ini bakal bawa kalian mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, mata tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kalian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 menyeruasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, informasi pertama. Yep, informasi pertama teman-teman dari tradisi unik Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia. Ini datang dari Megang. Megang, bener gak sih? Megang di Aceh, teman-teman. Adalah tradisi memasak daging yang mana kita juga menikmatinya bersama-sama keluarga, kerabat, dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari prosesnya ini diawali dengan memotong hewan kurban selayaknya seperti biasa dan selanjutnya dibagikan kepada warga sekitar atau fakir miskin. Meski inti acaranya adalah penyembelihan dan pembagian daging hewan, tapi ada juga warga yang beli daging di pasar. Dan tradisi ini mempunyai tujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Kemudian ada apitan di Semarang. Ini berasal dari adanya bulan yang diapit, yaitu bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Dan rangkaian acaranya dimulai dari aksi kuda lumping, teman-teman, dan kelompok kesenian Turonggo Seto. Dulunya merupakan suatu sarana dan prasarana untuk kegiatan sekolah sedekah bumi apitan, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu kegiatan yang merakyat serta dapat menghibur masyarakat Sampangan Semarang. Apitan ini merupakan bentuk syukur dari warga terhadap rezeki hasil bumi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan warga juga ikut serta dalam apitan akan berebut demi mengambil hasil tani yang menjadi arakan, teman-teman. Ada beberapa yang lain dan ini menarik-menarik banget karena kita benar-benar keliling Indonesia. Kalau tadi Aceh, ada Semarang, next-nya teman-teman bakal di Surakarta, di Yogyakarta. Wah, kalau penasaran jangan kemana-mana.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Seger banget.
4: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
3: Eh, emangnya kenapa?
4: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
3: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
5: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyumbang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gamelan Sekaten di Surakarta, teman-teman. Di budaya persop dan pariwisata kali ini, tradisi unik lainnya teman-teman dari Surakarta yakni gamelan sekaten. Iya benar, gamelan sekaten. Ini terdiri dari dua perangkat teman-teman, dan awalnya ini merupakan pusaka milik Kerajaan Mataram, yakni gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Guntur Sari. Yang keduanya dibuat pada masa pemerintahan Sultan Agung Yang pada tahun 1644 Masehi, dan tidak hanya ketika Idul Adha, gamelan sekaten ini merupakan tradisi rutin menjelang Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya perayaan Idul Adha, tabuhan musik gamelan akan digelar setelah sholat Idul Adha. Meriah banget ya jadinya. Ketika kita habis Idul Adha, bahkan sebenarnya kalau orang-orang mungkin masih ada yang bertakbir, karena Idul Adha sendiri kan kita masih bertakbir sampai 3 hari ke depan. Ya mungkin terdengar takbiran-takbiran aja, atau mungkin orang-orang udah pada sibuk buat mau motong sapi dan lain-lainnya. Tapi untuk di Surakarta sendiri ternyata bakal ada tabuhan gamelan teman-teman. Nah, sedangkan di Yogyakarta ini ada grebek gunungan. Merupakan tradisi turun-temurun yang identik dengan arak-arakan atau kirap gunungan. Dan grebek besar sendiri merupakan tradisi yang digelar oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Dan terdiri dari 7 buah gunungan yang disusun sedemikian rupa dalam tradisi ini. Ketujuh gunungannya akan dibagi 3 tempat berbeda, yakni halaman Kagungan dalam Masjid Gede, Pendopo Kawedangan Pangulon, dan Kepatihan serta Puro, teman-teman berdua.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selain tadi ada Grebek Gunungan, Gamelan Sekaten, terus juga Apitan di Semarang, teman-teman. Ada Manten Sapu, menarik namanya. Di Pasuruan, teman-teman, ini tradisi unik jelang Hari Raya Idul Adha, yakni Manten Sapi. Dalam pelaksanaannya, sapi kurban akan dimandikan dan dihias dengan cantik. Diberikan kalung bunga 7 rupa yang dibalut dengan kain kafan. Agak terdiam dikit karena dengar kain apa, karena kain kafannya, teman-teman, sorban dan juga sejadah. Selain itu semua sapi ini akan diarak menuju masjid untuk diserahkan kepada panitia kurban, ya, semacam dinikahkan sebelum disembelih, teman-teman. Agak kasihan, tapi begitulah sudah hidupnya. Dan lanjutnya di Madura, teman-teman, ada toron dan nyalasi. Dua tradisi mudik, yakni pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan mudik saat Idul Adha disebut dengan tradisi toron, atau dalam bahasa Madura, turun ke bawah. Dimana orang-orang Madura akan yang merantau atau bekerja di luar daerah, ini akan pulang kampung. Dan dalam bahasa Madura sendiri, nyalase ini nyekar atau jirah ke makam untuk mendoakan para leluhur. Tapi ya, teman-teman, di tetanggaku atau orang-orang yang aku tahu memang dari keturunan dan Madura, mereka tuh akan pulang, dan pulangnya tuh udah lama banget karena biasanya mereka nggak pulang di hari-hari yang biasa, kayak kecuali memang ada keluarga kan meninggal atau kayak gimana ya, ada urgen yang memang harus balik ke kampung. Tapi mereka kalau yang nggak ada, mereka tuh baliknya paling Idul Fitri, Idul Adha, dan itu baliknya bakal lama, sebulan lebih atau bahkan bisa lebih dari itu, karena ya mereka di sini nyari uang, ngumpulin uang di sana bisa lebih santai, rehat dulu baru balik lagi, ya, teman-teman. Memang beda aja. Dan di Banyuwangi, teman-teman, ada Mepe Kasur, di mana masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi, ini menggelar tradisi unik bernama mepe kasur atau menjemur kasur. Yang mana ini akan dilakukan sejak pagi hingga siang, dan uniknya semua kasur yang dijemur berwarna sama, merah dan hitam. Hitam artinya langgeng dan merah itu artinya berani, dan ini berlangsung menjelang hari raya kurban dengan tujuan menolak bala dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Dan itu dia tadi teman-teman tradisi unik Idul Adha dari berbagai daerah di Indonesia. Dan bisa jadi yang kemana-mana karena bakal ada Edo yang nemenin teman-teman dari jam 10 sampai kelaran pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget buat yang udah gabung di pagi hari ini. Have a good day teman-teman. Febri harus pamit. Bye-bye. Sorry kalau ada salah ya. Yang jelas thank you banget udah gabung di hari ini. Jangan lupa untuk gabung terus di Prodo FM sampai nanti kelaran pukul 12 malam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.id untuk KBRN Banjarmasin. Pelestarian buah lokal terus dikampanyekan sebagai upaya menjaga kekayaan hayati Kalimantan Selatan. Upaya ini dilakukan Ketua Yayasan Tunas Meratus Muhammad Hanif Wicaksono melalui berbagai kegiatan konservasi dan edukasi lingkungan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.id untuk KBRN Banjarmasin. Banjir rob kembali menggenangi sejumlah ruas jalan perdagangan Banjarmasin Utara mulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah sampai sore. Akibatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas warga setempat terganggu. Tingginya air laut pasang yang dipicu oleh kombinasi angin kencang dan curah hujan tinggi sehingga debit air meluap hingga ke jalan serta kawasan pasar tradisional hingga area perbelanjaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pro 2 dikutip dari area.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalsel, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi hujan ringan, hujan disertai petir dan hujan sedang, hujan ringan di Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, serta hujan disertai kilat petir di Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan sekitarnya. Daerah berpotensi hujan sedang di Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin. Pro 2 Request.
2: Pro 2 FM.
3: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2. Hai, hai, hai. Selamat pagi menjelang siang kamu teman-teman di Pro 2 Hitlist untuk edisi kali ini. Setelah ditemani bareng Febri, sekarang gantian ya bareng aku teman-teman Edo di Request Time. Sebelum kita live TikTok di jam 11 nanti, jam 10 kita buka dulu untuk teman-teman yang udah masuk di WhatsApp kita ya. Salah satunya dari Zulia yang katanya pengen dengerin lagu di Jakarta ya. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies untuk seluruh Indonesia katanya. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Salam senyum kembali ya Zulia. Yang request Angie dengan Remuk ya. Angie Carvalho dengan Remuk, teman-teman, kita puterin untuk requestan pertama di Pro 2 Hitlist pagi hari ini.

di Prada FM, teman-teman baik ulang tahun Prada 2. Dan kita udah buka di Prada 2 hitlist, ditunggu dulu ya teman-teman. Kita keep dulu requestannya sembari menunggu teman Prada 2 yang pengen ikutan gabung. Langsung ke WhatsApp aja 0811 5111 4420. Kita udah dengerin Remuk dari NG Carvalho ya teman-teman. Aku putarin untuk requestan berikutnya dari Sasa yang request lagu Perunggu dengan 33 kali. Menemani dan juga membuka weekend kita dengan Perunggu itu sangat niat yang tulus sekali ya teman Prada 2 untuk menikmati liburnya. Dan yang lain ditunggu juga untuk requestan lainnya yang bakal kita puterin setelah ini di Prada 2 FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Kamu masih bersama Pro 2.
7: Di Prodo FM, teman baik kamu tahu Prodo, dan masih barengnya di Prodo Hitlist untuk edisi pagi hari ini ya. Kita lanjut untuk requestan berikutnya, ada dari 0817 Asri, terus 0812 Tasya, dan 0856 lagi-lagi Sarah yang sama-sama request lagu Sabrina Leonor dengan Haha, udah kita playlist dan siap diputerin ya teman-teman. Ditunggu juga yang lainnya untuk ikutan gabung di WhatsApp dulu sebelum kita buka live TikTok di pagi hari ini. Keep tuning.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih berada di Pro 2 hit list. Kita lanjut ya untuk requestan berikutnya. Ada dari Via di WhatsApp yang request lagu Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta. Udah kita playlist dan siap dibuterin. Dan siap-siap juga teman Pro 2, setelah ini di Pro 2 hit list aku bakal buka request time di live TikTok kita untuk jam 11 nanti ya. So keep turning terus di 9 FM, teman terbaik kamu. Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman

Di Pride FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Lanjut di request berikutnya. Kita udah live TikTok juga teman-teman untuk edisi pagi menjelang siang kamu ya. Aku bacain dulu requestan berikutnya dari Lara Purnamasari yang request lagu Utopia Dengan Rasa Ini Indah. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Bubble yang request di live TikTok kita untuk first time ya. Ada, maksudnya untuk yang pertama langsung ikut gabung. Katanya Bubble pengen dengerin lagu Paramore Still Into You. Udah kita playlist dan siap diputerin. Check this out.

Still Into You dari Paramore tahun 2. Kita lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari Pai yang request hampir sempurna dari Randy Panduga. Ini original soundtrack dari sebuah film ya teman-teman. Dan juga Chika yang request di ujung minggu dari Mia Sahira. Check this out.

Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu tahun Pradua ya. Kita lanjut lagi untuk requestan berikutnya. Ada Alina yang request Change dengan Lama-Lama Gila. FYI teman-teman, Change nanti bakal music live chat ya tahun Pradua di Pradua Area Jakarta hari Senin ini, kalau gak salah ya teman-teman. Terus juga ada dari Jireso yang request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. So, sebelum Samuel Cipta dengan Jagat Rasanya, kita dengerin dulu Change dengan Lama-Lama Gila. Check this out.

Aduh, jagat rasa Samuel Cipta. Sementang kayaknya lagi lagi apa tahu, lagi butterfly era mungkin ya teman berdua ya. Tapi kita puterin dulu untuk requestan berikutnya dari Dudidam yang request Raisa dan Rani Parulian, Tetap Bukan Kamu. Terus juga ada dari Zevin yang request lagu Liodra, Pura-Pura. Check this out.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada Liodra dengan pura-pura. Kita lanjut ya teman Prada untuk requestan berikutnya dari Karya Mahardika yang request lagu The Massive dengan Natural. FYI, The Massive udah brandingan baru ya teman-teman. Terus juga requestan aku PNRM yang request lagu Cegil dari Nabila Takia, check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada, lanjut untuk requestan berikutnya dari Tari yang request lagu Tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa. Tapi kali ini teman-teman, tiketnya kita puterin yang versi akustik ya, buat Tari ya, Hanya Kamu Yang Bisa. Terus juga ada requestan dari Bang Kamil aja ya, salah satu personel dari The Bannery yang request lagu The Bannery Janji Palsu. Udah kita playlist dan juga siap diputerin untuk edisi kali ini, Tong Pradua.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada. Ini dia ya, penutup kita. The Binary Janji Palsu. Keren lagunya. Lanjut untuk requestan berikutnya, teman Prada, untuk Marfa yang request lagu Astrid dengan Terpukau, dan juga Ian nih yang katanya lagi secacun di area digital ya, dengan ritual backburnernya di akhir penghujung request time. Terima kasih semuanya ikutan gabung, keep tuning, karena selanjutnya bakal ada santai siang di Prada FM. See ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: The Four Agreements adalah buku yang ditulis oleh Don Miguel Ruiz. Dalam buku ini, Ruiz memanfaatkan kebijaksanaan Toltec kuno untuk memberikan panduan praktis kepada pembaca untuk kebebasan pribadi dan pertumbuhan spiritual. Buku ini menyajikan 4 kesepakatan utama yang, jika diikuti, dapat mengarah pada kehidupan yang penuh kebahagiaan, cinta, dan kepuasan. Kesepakatan pertama adalah, bersikaplah sempurna dengan kata-kata Anda. Ini berarti bahwa setiap individu harus berbicara dengan integritas, menggunakan kata-katanya untuk mengungkapkan kebenaran dan kebaikan, daripada menyebarkan hal-hal negatif atau kebohongan. Menjadi sempurna dengan kata-kata Anda melibatkan penggunaan kekuatan bahasa untuk komunikasi yang positif dan membangkitkan semangat. Kesepakatan kedua adalah, jangan tersinggung. Ruiz menjelaskan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain adalah proyeksi dari realitas dan keyakinan mereka sendiri, bukan cerminan nilai Anda. Dengan tidak mengambil hati, individu dapat membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu, yang disebabkan oleh pendapat dan tindakan orang lain. Kesepakatan ketiga adalah, jangan berasumsi. Ruiz mendorong pembaca untuk bertanya dan mencari klarifikasi daripada membuat asumsi tentang maksud dan pemikiran orang lain. Membuat asumsi seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, dan dengan mempraktikkan kesepakatan ini, masyarakat dapat membina komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat. Kesepakatan keempat dan terakhir adalah, selalu lakukan yang terbaik. Ruiz menekankan pentingnya memberikan upaya terbaik dalam segala upaya, namun ia juga mengingatkan pembaca bahwa yang terbaik mungkin berbeda dari hari ke hari, tergantung pada keadaan dan pola pikir mereka. Kuncinya adalah fokus pada momen saat ini dan secara konsisten berupaya untuk menjadi lebih baik tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan mengikuti keempat kesepakatan ini, individu dapat melepaskan diri dari keyakinan dan perilaku yang membatasi diri, mengurangi dampak negatif eksternal, dan menciptakan kehidupan yang selaras dengan diri sejatinya. Ruiz berpendapat bahwa dengan mewujudkan kesepakatan ini, orang dapat mengalami transformasi pribadi, menemukan kedamaian batin, dan memupuk hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. The Four Agreements telah mendapatkan pengakuan luas karena kesederhanaan dan kepraktisannya dalam mendorong pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi. Hal ini sejalan dengan pembaca yang mencari bimbingan dalam meningkatkan hubungan mereka, meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, dan hidup lebih otentik. Ringkasan ini menangkap esensi ajaran buku dan menawarkan peta jalan bagi siapapun yang ingin menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan harmonis. Demikian esensi buku The Four Agreements karya Don Miguel Ruiz.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia.
2: Dani.
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Santai Siang.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada di santai siang untuk edisi kali ini dan juga masih bareng Edo teman-teman menemani kamu di Prada Sport ya teman Prada. Kita update untuk beberapa info olahraga terbaru dari dalam dan juga luar negeri. Salah satunya dari dunia MotoGP ada George Russell yang melanjutkan dominasinya dengan merebut pole position Formula One. Formula One maksudnya ya. Grand Prix Kanada 2026 Minggu 24 Mei 2026. Pebalap Mercedes ini mengungguli Kimi Antonelli dan Lando Norris pada sesi kualifikasi di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal. Russell mencatatkan waktu 1 menit 12,578 detik pada upaya terakhirnya. Dan catatan ini membuat Mercedes menguasai baris terdepan untuk balapan utama. Hasil ini juga terasa istimewa setelah Russell memenangi balapan sprint GP Kanada sebelumnya. Dia juga sempat mengalami kesulitan pada awal segmen ketiga kualifikasi. Dan Russell membatalkan percobaan pertamanya setelah mengalami oversteer di tikungan 6. Posisinya sempat berada di luar persaingan perebutan pole position. Namun pebalap Inggris ini bangkit pada putaran terakhir yang menentukan dia unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Antonelli. Norris juga menempati posisi ketiga dan menjadi pebalap tercepat McLaren, sementara Oscar Piastri melengkapi baris kedua dengan menempati posisi keempat. Pebalap Ferrari Lewis Hamilton harus puas berada di posisi kelima setelah melakukan kesalahan. Max Verstappen dari Red Bull juga menempati posisi keenam di depan rekan setimnya Isaac Hajar. Charles Leclerc hanya mampu meraih posisi kedelapan setelah kesulitan menemukan performa terbaik. Arvid Lindblad dan Franco Colapinto juga melengkapi 10 besar. Usai sesi, Russell mengaku perubahan setelan mobil membantu penampilannya pada sesi kualifikasi atau yang berdua.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado masih bareng Edo di Santai Siang untuk Prado Sport edisi kali ini ya teman-teman. Dan kita update untuk beberapa info olahraga berikutnya. Salah satunya dari dunia basket internasional, ada Shai Gilgeous-Alexander mencetak 26 poin dan 12 assist ya, membawa Oklahoma City Thunder menang atas San Antonio Spurs. Dan skor akhirnya 123-108 untuk Thunder. Juga bermain di kandang Spurs, Thunder terlihat tak gentar untuk mematikan aksi Wembanyama dan kawan-kawan. Tambahan 24 poin Jaren McCain dan 18 Jalen Williams menambah dominasi Thunder. Dan juga kabarnya Alex Caruso yang turun dari bangku cadangan pun menyumbang 15 angka untuk keunggulan 76-23 Thunder. Wembanyama yang kesulitan di game 3 mencetak 24 poin, 4 rebound dan 3 assist untuk Thunder. Untuk pemain dengan kemampuan defense sekelas Wemby, jumlah ini di bawah rata-rata. OKC terbukti unggul di segala aspek. Thunder juga lebih banyak mencetak poin di paint area dibandingkan Spurs ya. Pujian disampaikan pelatih Thunder Mark Daigneault kepada para pemain. Mereka berjuang dan berhasil mengejar ketinggalan 0-15 dengan motivasi tinggi. Spurs juga tertinggal 1-2, membuat mereka harus mencari cara nih untuk memperbaiki statistik mereka ya kalau pengen playoff. Peluang mereka juga terbuka saat bermain di depan publik sendiri di game 4 Minggu 24 Mei 2026.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman baik, sama teman Prada masih bareng ada di Santai Siang untuk Pro 2 Sport ya. Kali ini kita punya informasi dari dunia sepak bola mancanegara. Ada FC Barcelona, Barca ya, yang menutup musim La Liga 2025-2026 dengan kekalahan 1-3 dari Valencia CF di Mestalla pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari tadi ya. Barcelona sempat unggul lebih dahulu sebelum Valencia bangkit dan membalikkan keadaan pada babak kedua pertandingan berlangsung. Robert Lewandowski membawa Barcelona unggul pada menit ke-61 melalui penyelesaian tenang memanfaatkan umpan dari lini tengah rekannya. Gol ini juga jadi gol terakhir striker asal Polandia ini bersama Barcelona setelah dipastikan meninggalkan klub akhir musim. Dan Valencia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Javi Guerra setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Barcelona pada babak kedua pertandingan. Tim tuan rumah kemudian berbalik unggul lewat gol Luis Rioja sebelum Guido Rodriguez memastikan kemenangan Valencia menjelang laga berakhir. Pertandingan tersebut juga jadi momen emosional bagi Lewandowski setelah menutup karirnya bersama Barcelona dengan torehan 120 gol resmi ya. Striker veteran asal Polandia ini juga sebelumnya telah menyampaikan salam perpisahan kepada para pendukung Barcelona di Camp Nou. Pelatih Hansi Flick juga mengakui Barcelona melakukan sejumlah kesalahan setelah unggul terlebih dulu atas Valencia pada pertandingan tersebut. Flick juga menilai kesalahan sederhana pemain Barcelona berhasil dimanfaatkan Valencia untuk membalikkan keadaan menjadi kemenangan penting mereka. Meski kalah pada pertandingan terakhir musim ini, Barcelona tetap memastikan gelar juara La Liga 2025-2026 jadi milik mereka. Dan Barca juga menutup kompetisi domestik musim ini sebagai tim terbaik setelah tampil konsisten sepanjang perjalanan kompetisi berlangsung.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Banget, cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

di Brother FM, teman-teman. Baik, teman-teman, prioritas dia untuk Pro 2 Sport edisi kali ini. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini kita bakal seru-seruan bareng dan juga sharing beberapa update info entertain terbaru ya, teman-teman Pro 2. Menemani kamu di siang kali ini dan juga program terakhir di santai siangnya, teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk keep tuning sore nanti, karena pastinya bakal ada request time. Malam juga bakal ada request time menemani kamu. Dan masih bareng Edo sampai jam 3 siang nanti atau 15 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prado FM, teman terbaik sama tamu Prado. Masih barengnya itu di Santai Siang untuk Prado Entertain ya. Kita kabarin dulu untuk info terbaru dengan pertanyaan, apakah bakal ada sequel atau proyek baru dari K-pop Demon Hunters nih teman-teman. Emang yang satu ini IP-nya laku banget ya. K-pop Demon Hunters sebagai film animasi yang jadi fenomena sejak rilis di Juni 2025 mengoleksi banyak piala penghargaan termasuk 2 piala Oscar 2026 hingga bertahan di chart top 10 hampir 1 tahun. Padahal IP-nya film, tapi lagunya juga hits banget gitu ya. K-pop Demon Hunters berhasil bertahan di top 10 movies Netflix Global dan 10 besar Billboard Hot 100 sekitar 45 pekan berturut-turut. Kesuksesan ini juga bikin rumah produksi sudah menyiapkan sejumlah proyek kepada penggemar K-pop Demon Hunters mulai dari rencana sequel hingga tur keliling dunia kabarnya ya. Nah untuk sequel dulu teman-teman, di 12 Maret 2025 Netflix memastikan K-pop Demon Hunters bakal berlanjut ke sequel. Film populer ini bakal kembali digarap sutradara Maggie Kang dan Chris Applehands. Sang sutradara juga bilang sequel bakal lebih spektakuler dengan menghadirkan kejutan bagi para penggemar lewat ide-ide yang baru gitu ya. Dan dikabarkan bakal mengeksplorasi beragam genre musik. Tim produksi khususnya ingin memperkenalkan genre trot katanya ya, kalau memang selaras dengan alur cerita. Sequel ini juga disebut akan memberikan porsi latar belakang cerita yang lebih banyak untuk karakter Mira dan Zoe, mengingat pada film pertama masing-masing hanya mendapatkan porsi sekitar 8 detik. Selain itu, tim produksi juga akan menggarap album lagu hit baru dengan harapan bisa kembali menduduki puncak tangga lagu Billboard ya. Sequel K-pop Demon Hunters ditargetkan tayang 2029, tapi target ini juga dilaporkan bisa aja mundur ke 2030 atau bahkan lebih lambat, dan hal ini juga dikarenakan proses penulisan skrip dan produksi animasi membutuhkan waktu yang cukup lama ya Tongong Pradua.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Boros amat nih nyemprotnya.
4: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5.550?
3: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Iya, tahun 2022. Dan kesuksesan penjualan publik ini menyusul penjualan presale yang sebelumnya digelar di 21 Mei 2026 yang juga sold out. Atas kesuksesan ini, pihak promotor berterima kasih kepada seluruh penggemar. Pasti sold out lah ya. Konser Westlife di S2GBK Jakarta ini jadi satu-satunya konser di stadion besar yang digelar di dalam rangkaian tur ulang tahun boyband kecintaan generasi milenial ini ya, tahun 2022. Menurut perwakilan Sound Rhythm selaku promotor Wisnu, Westlife sempat menyatakan keinginan untuk mengadakan konser di S2GBK saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023, yang mana itu 3 tahun yang lalu ya. Dan ya pada akhirnya berangkatlah mereka kembali ke Jakarta nanti ya. Dan konser awal tahun depan ini juga bakal jadi kali pertama grup asal Irlandia ini tampil di stadion utama GBK dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan konser-konser Westlife di Indonesia sebelumnya. Ingat, lebih besar ya teman-teman berdua. Sejak pertama kali konser di Istora Senayan Mei 2000, Indonesia tuh gak pernah luput dari jadwal tur dunianya Westlife ya. Dan gak cuma di Jakarta, grup ini juga mengunjungi banyak kota lainnya kayak Surabaya, Palembang, dan Yogyakarta. Bayangkan, Banjarmasin kapan ya? Mulai komen tuh, when ya teman-teman berdua. Westlife juga pernah tampil di kawasan Candi Borobudur bahkan, Candi Prambanan, hingga Kelenteng Sampokong Semarang. Dan tiket konser 25 tahun Westlife dijual bervariasi yang terdiri dari 7 kategori ya, dengan harganya mulai dari yang paling murah 850.000 sampai yang paling mahal 2,750 ya, ditambah pajak dan biaya tambahan lainnya lah. Dan semua kategori ini juga merupakan tempat duduk bernomor, yang mana nomor kursi disebut bakal diumumkan mendekati hari konser. Tahu aja penonton-penontonnya harus duduk ya. Millennials teman berdua. Tapi setiap penonton, kereta promotor nantinya bakal dapat gelang LED eksklusif yang bakal menyala mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Kalau kamu kebayang, ya mungkin as light as Coldplay lah ya teman berdua. Jadi, waduh, aku tidak sabar menonton story teman-temanku. Bukan nggak sabar buat nonton, tapi kayaknya next time lah ya. Backstreet Boys, tolong ya Indonesia ya.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Di Prade FM, teman terbaik kamu tahu, Prade 2 Telenovia Reality Club ya. Waduh, fenomenal, lagi-lagi fenomenal, lagi-lagi fenomenal. BTS ini bikin sejumlah kuil Buddha di kota Busan, Korea Selatan dan sekitarnya yang sampai-sampai memutuskan untuk membuka pintu buat para ARMY ya. Karena otoritas keagamaan ini menawarkan tempat menginap gratis hingga bertarif sangat murah, menyusul melonjaknya harga hotel secara gila-gilaan menjelang konser reuni raksasa K-pop tersebut. Kapan lagi loh teman para dua nunggu konser K-pop favorit bermalam di kuil. Konser yang dijadwalkan berlangsung pada 12 dan 13 Juni 2026 ini adalah bagian dari tur perdana BTS ya teman pro 2, setelah mereka resmi menyelesaikan wajib militer mereka. Dan juga sejak mengumumkan hiatus di 2022, BTS akhirnya comeback di Maret 2026 dengan peluncuran album terbaru Arirang. FYI teman-teman, lagu Swim juga jadi top chart kita ya di top 20 internasional pekan ini. Lanjut, melansir dari laporan kantor berita pemerintah Yonhap, kuil-kuil ikonik di Busan juga kayak Bomo, Nawanjong, Hongbop, dan juga Sonam, serta kuil di kota penyangga seperti Changwon, Yangsan, dan Miryang berkomitmen menyediakan ruang tidur bagi para turis dan fans BTS. Fasilitas ini juga dikemas melalui program Temple Stay ya, ingat dari namanya Temple Stay, yakni sebuah konsep wisata budaya yang awalnya itu dibentuk saat Piala Dunia 2002 untuk mengenalkan kehidupan monastik Buddha di sana. Tapi kali ini tuh difungsikan sebagai jaring pengaman bagi fans yang memang kehabisan akomodasi. Jadi memang sudah dipersiapkan terlebih dulu, bukan kayak darurat tiba-tiba karena banyaknya permintaan terus lalu disediakan dengan ada persiapan, enggak ya teman pura dua, karena memang udah disiapin dari awal. Dan mengingat tempat ini merupakan kediaman para biksu dan biarawati, para penonton juga untuk konser sendiri yang menginap ya wajib mematuhi aturan ketat. Salah satunya menghormati jam malam dan menjaga ketenangan, mengikuti jadwal check-in dan check-out yang baku, dan wajib mengenakan seragam khusus kuil yang disediakan, dan juga mengikuti aktivitas komunal seperti meditasi serta mengonsumsi makanan vegetarian. Tapi di luar itu teman-teman, dengan perbandingan harga yang murah bahkan sampai bisa gratis, ini salah satu yang worthy banget lah ya, sembari menunggu konser dari idola favorit kalian.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat. Itu.
4: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Kamu masih bersama Pro 2.

di Brady FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Pelarian dari Kesale Franco bikin aku lari juga dari dinas siaran karena udah selesai ya teman-teman. Setelah ini bakal ditemenin bareng sama Ari, ini menemani kamu di Depart 3 sih kalau istilah penyiar ya teman Pro 2. Tapi setelah programnya Sore Ceria atau Bush untuk edisi Sore Mendung kali ini teman Pro 2. So, keep tuning terus di 95.5 FM teman terbaik kamu. Sampai ketemu lagi bareng Edo di Santai Siang edisi berikutnya di Pro 2 FM.

0: Karaoke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

Kamu barusan dengerin Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya.

Markus dengan Malu-Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Number 8.

teman Pro2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: musim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Sheila on 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Lalu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RI.id di Banjarmasin, di mana kinerja fiskal Kalimantan Selatan hingga akhir triwulan 1 tahun 2020 menunjukkan dinamika antara penguatan belanja pemerintah dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga 31 Maret 2020, realisasi belanja negara tercatat 77,39 triliun atau 24,78% dari total pagu sebesar 29,85 triliun Sabtu per 23 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya. Dari Banjarmasin, guna memastikan keamanan ketertiban di tengah masyarakat, jajaran Polresta Banjarmasin menggelar patroli gabungan. Pada Minggu dini hari 24 Mei 2026, agenda tersebut dilaksanakan bersama dengan personel dari Satpol PP serta Dishub Banjarmasin. Aksi balap liar serta potensi tawuran menjadi salah satu fokus utama yang diantisipasi dalam giat kali ini, di mana selain itu segala bentuk aktivitas terlarang lainnya yang dinilai mengganggu kenyamanan warga turut dipantau secara ketat di sejumlah titik kota. Kabak Ops Polresta Banjarmasin Kompol Supriyanto mengungkapkan beberapa unit kendaraan roda 2 sempat disita petugas, sedikitnya terdapat sekitar 3 sampai 4 unit yang langsung diamankan oleh Satlantas Polresta Banjarmasin, di mana setelah pelaksana patroli, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas juga sempat terjadi di kawasan Jalan Matiani kilometer 5, di mana jalan as tersebut menelan satu korban jiwa yang kemudian dievakuasi menuju rumah sakit RSUD Ulin Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk sore hari, dari Banjarmasin, pembiayaan ultramikro di Kalimantan Selatan terus diperkuat sebagai upaya memperluas inklusi keuangan dan juga peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, di mana hingga 31 Maret 2026 total penyaluran pembiayaan UMI 18,43 miliar kepala 3.444 debitur di berbagai wilayah Sabtu 23 Mei 2026. Dari total penyaluran tersebut, pembiayaan UMI berbasis syariah mendominasi dengan nilai 15,85 miliar atau sebesar 86,5%. Sekian Info Pro 2, informasi lengkapnya bisa langsung kamu ikuti di rri.id atau pun kamu dengarkan setiap harinya di RRI kita.
0: Info Pro 2 FM.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Number

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
2: Number 12.

Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk I Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sina Spiro dengan The Finisiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Did back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan Dekrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dekrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di sore hari ini kita back again with me, Arini Husna, teman Pro 2 yang menemani kamu sampai dengan jam 6 nanti untuk request. Ini udah separuh daripada jam request kita udah pada aku list ya, udah banyak total nih yang request teman Pro 2. Tadi udah dimulai dari request Nerian yang request lagunya Tulus Dengan Cahaya, terus juga ada tadi aku siapa tadi ya? Aku PNRM, dia request lagunya Cegil, Nabila Takia. Terus juga ada Alwi yang request lagunya Dear God Avenged Sevenfold. Ini orang nih kalau dimarahin ya tetap aja ini, oh gak jadi katanya sekuat hatimu aja ya udah. Oke, sekuat hatimu, iya benar. Jangan yang bentar-bentar aja lagunya gitu ya. Langsung aja deh Nabila Takia. Dan buat yang mau request, kayaknya ini masih bisa ya, di WhatsApp di 0853-1420 atau di Instagram @rn_prodobanjarmasin, sama di TikTok langsung live chat. Tapi agak cepet ya, karena ini udah separuh daripada requestannya udah full. Jadi tinggal melengkapi aja nih teman Pro 2.

di Prodo Banyar Wangsin, teman terbaik kamu. Pip masih ada gak nih? Katanya request jam. Eh kok jam nih, gara-gara komenannya ini nih, gara-gara ada yang laporan aku tidur cepet katanya. Aduh, aku gak bisa dikasih laporan-laporan gitu, kayak dikabarin pacar ya teman Prodo. Katanya nih request lagu Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Terus juga ada Toha yang request lagunya Coklat dengan Karma. Ini slot requestnya sedikit teman Prodo, tapi kalau kamu skip dan pergi dari hidupku, tenang aja, lagu kamu gak bakal diputerin ya teman Prodo. Jadi aku akan cuma setia sama yang standby sama aku, oke? Okay?

Tadi pernah banyak ngasihin teman terbaik kamu. Wih, langsung bring back memory gitu ya teman Pro 2 pas dengerin lagu Coklat Yang Karma. Tapi langsung aja deh aku mau puterin lagu nih dari Yumi yang katanya request lagunya Di Ujung Minggu dirinya Mesahira. BTW kayaknya Mesahira besok ada ya di Result and Reunion-nya Indonesian Idol. Kayaknya bakal seru ya esok, kayak biasanya kalau udah-udah menuju grand final tuh per season pasti kayak meng-comeback-kan alumni-alumni. Ih, itu seru banget sih teman Pro 2 ya. Dan katanya ini ada request Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Terus juga ada Alina yang request lagunya Change dengan LDR. Mana-mana kamu sampai dengan jam 6 udah hampir full sih ini. Mungkin satu lagu lagi bisa teman Pro 2.

Era di Prodo Mengirmasin, teman terbaik kamu. Kita langsung teman Prodo ke request berikutnya. BTW kayak hanyot banget lagunya Change nih, mendung-mendung kayak gini ya teman Prodo. Ini ada request darinya Diva dan juga Jeresa yang request lagunya sama Cipta dengan Jagat Rasa. Terus juga ada Alisa yang request lagunya Adrian Khalid dengan 2001 kali. Paling kusayang satu bumi. Langsung aja ke Putrin ya. Terus juga ada nanti ya, di antrian berikutnya Salma, Utopia, Lenny, For Revenge dan lain-lain. Tungguin aja, stay tune. Buat yang belum request kayaknya nggak tahu deh, masih kita lihat ya masih berapa lagu lagi bisa. Untuk sekarang sih sebenarnya kelihatannya full, tapi aku takutnya ada yang skip, jadi standby aja, oke?

Berbagai informasiin teman terbaik kamu, teman pro 2, kita langsung ke request berikutnya. Ada Obi yang request lagunya sama Salsabi dengan Hachu, terus juga ada Tina yang request lagunya Lenny dengan Through These Tears. Lama banget nggak dengerin Through These Tears-nya Lenny nih, langsung aja gas ya teman pro 2. Buat yang belum request, udah nggak bisa ya, jadi keep tuning aja terus, oke? Okay?

Era di perubahan masing, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita langsung lanjut nih ke request berikutnya. Ada Mas Ronald yang request lagunya Firza dengan Aku Lelakimu. Terus ada gue, ada Nabila yang request lagunya Neville. Masih ada gak Nabila nih? Nabila request lagunya Neville yang apa tadi? Spotlight ya. Masih ada gak Niche ya? Kita lihat. Ada sih di sini di Views ada ya, nggak tahu dia nggak komen nih, kita lihat nanti kalau misalkan masih ada tetap kita puterin atau nanti kita skip, kita ganti ke teman-teman yang lain ya, teman Pro 2. Ada lagi yang mau request kayaknya sempat nih masih teman Pro 2. Nggak tahu ya, kita lihat cek nanti deh habis nih ya, oke? Okay?

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Informasi teman terbaik kamu 54.18.17 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune. Selain ini dua requestan dua lagu terakhir ya teman Prodo, ada Nabila tadi yang request lagunya Neville dengan Spotlight, terus juga ada dari Galuh sama Sarah yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Mana-mana kamu di sore hari ini, mohon maaf banget yang belum sempat request, nanti mungkin bisa malam requestnya lanjut atau nanti besok pagi, sore, malam. Intinya kamu bisa request setiap hari di kita jam 10 sampai jam 12 siang, jam 5 sore dan juga jam 10 malam. Ditunggu. Terima kasih udah request ya. Maaf juga yang gak sempat request atau ke skip tadi karena kamu hilang, oke?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.

Rewarding Romansin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan udah jam 6, saatnya kita ramah senja sembari menunggu azan maghrib ya, teman pro 2. Jadi buat kamu keep tuning terus di Rewarding Romansin, teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Rama Senja ya, sembari menunggu azan maghrib juga nih teman Pro 2. By the way, tahu nggak sih kamu nih teman Pro 2, kalau misalkan ternyata tuh banyak banget juga teman Pro 2 yang lagi rame banget berbondong-bondong untuk pakai aplikasi instan kan. Nah tapi sebenarnya ternyata banyak juga orang yang lebih mementingkan pembicaraan tentang libur-liburan ini teman Pro 2, tentang katanya 27 Mei itu Idul Adha, 28 Mei cuti bersama, 29 Mei hari kejepit, 33 Mei weekend hari raya Waisak. Itu kan panjang banget sebenarnya ya liburnya, tapi kayak semuanya kayak kalau enggak ada siapa-siapa yang ngajak liburan emang gimana teman Pro 2. Tapi katanya liburan ini sih untuk beberapa orang katanya panjang, tapi ada juga untuk beberapa orang yang sebenarnya cuma libur di Idul Adha atau kayak cuma 27 libur, 28-nya separuh hari gitu teman Pro 2. Kamu termasuk yang mana?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Kamu masih bersama Produk.

0: pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Sore ceria. Sore ceria. Pro2 FM teman-teman.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

RRI Prodo Bayar Wangsin, teman terbaik kamu, teman Prodo, itu dia tadi Moka. Dan thank you banget yang udah stay tune barengan sama Arini sampai dengan hampir jam 7 ini. Thank you banget teman Prodo, semoga harinya menyenangkan ya. Dan yang lagi libur dan lagi makan di luar nih, di halaman RRI Banjarmasin, semoga makanan malam ini tuh enak dan nikmat ya. Semoga rame juga sampai malam, kalian bisa pilih apapun teman Prodo, ada lalapan, ada yang wangi, ada gultik, ada nasi goreng, ada kopi, ada taichan, ada matcha, ada cikro, ada es campur, baso, mie ayam, anything else. Kalian bisa pilih apapun yang kalian mau dan datang langsung ke halaman RRI Banjarmasin. Thank you banget. Dan jangan kemana-mana, selain ini bakal Dinda bakal nemenin kamu, teman Produa. Semoga liburan ini jadi liburan yang seru ya. Besok udah harus masuk lagi, gak apa-apa ya teman Produa ya. Aku kasih lagu Adriana dan juga Juicy Lucy Sialan untuk menemani malam hari kamu. Ayo pamit, bye-bye. Check this out.

0: Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. 95,2 FM, distribusinya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jaga malam kali ini bareng sama Linda, teman Pro 2. Tentunya dengan serangkaian acara dari STMJ sampai tengah malam aja. Semoga malam ini menjadi malam yang berbahagia untuk di weekendnya kali ini ya. Besok udah harus semangat lagi deh. Apalagi cuman beraktivitas cuman Senin sampai Selasa doang. Karena abis itu full long weekend banget tuh ya teman Pro 2. Jadi malam ini di segmen komenin kita akan bahas yang lagi viral-viral, kira-kira apa. Jangan lupa nanti ikutan komen ya di Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Pradua di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di segmen komenin nih teman Pradua ya. Tempatnya bahas hal-hal yang viral, yang unik, dan pastinya bikin kamu pengen ikutan berpendapat, alias ikutan komen-komen ya. Dan kali ini yang lagi ramai banget di media sosial, unik sih sebenarnya ya, karena ini lomba yang mungkin sering dilakukan sehari-hari. Simpelnya sih gitu ya. Tapi di Yogyakarta ada lomba rebahan. Pesertanya cuma diminta berbaring di kasur selama mungkin, dan yang paling lama bertahan itu bisa bawa pulang hadiah sebesar 5 juta rupiah. Acara ini digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Jogja dan langsung menarik perhatian banyak sekali orang. Kalau misalnya ada nih di kota kamu, teman Pro 2 ya, lomba seperti ini, kira-kira kamu bakal ikutan gak sih? Dan ngerasa gampang gak sih dengan lomba yang satu ini, atau justru lebih menantang?

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,2 Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di segmen komen ini teman Pro 2. Ya kalau dipikir-pikir sih ya, perubahan itu kelihatannya simple, tinggal tiduran, santai, gak ngapa-ngapain. Tapi ternyata dalam lomba rebahan yang diadakan di Jogja ini teman Pro 2 ya, gak semudah itu ternyata. Pesertanya harus tetap bertahan dari mal buka sampai tutup tanpa gangguan yang berarti. Artinya ini bukan cuma soal mager tanda kutip gitu ya, tapi juga butuh ketahanan, fokus, dan mungkin ya mental baja juga kali. Menariknya lagi, lomba ini juga jadi cara kreatif untuk menarik perhatian pengunjung. Jadi selain hiburan, ada juga unsur promosi yang dikemas secara unik sih ya. So, ini benar-benar nunjukin kalau hal sederhana bisa banget nih jadi sesuatu yang besar kalau dikemas dengan kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

mungkin aku juga mau informasikan teman Pro 2 pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Tengah tadi telah berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah salat Isya-nya ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita di segmen Komenin kali ini berkenaan tentang lomba rebahan ya yang diadakan di salah satu mal di Kota Yogyakarta. Kira-kira kalau di Banjarmasin atau di kota kamu ada ngadain lomba ini, pada ikutan gak sih? Apakah ini lomba yang sangat mudah atau sangat menantang, teman Pro 2? Nah, kali ini aku pengen bacain komentar-komentar yang sudah masuk di Instagram RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Nah, ada ini darinya Meiza. Kenapa sih kalau hal-hal kayak gini tuh aku selalu terlambat dapat infonya, katanya. Nah, makanya harus update dong infonya ya. Terus ada juga nih darinya Winda underscore EP, gedean hadiah lomba ini ya daripada UMR wilayah. Upsi. Terus ada juga nih darinya Juwita 26, alhamdulillah akhirnya ada hobi yang bisa dibanggakan. Rupanya hobinya pada rebahan terus nih teman Pro 2 ya.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di segmen Komenin Teman Pro 2 dan masih bahas yang lagi viral mengenai lomba rebahan yang ada di Jogja ya. Yang paling lama rebahannya dapat hadiah sampai dengan 5 juta rupiah. Kita bacain lagi nih komentar-komentar yang udah masuk ya Teman Pro 2 ya. Nah, kali ini darinya Risa underscore Novi. OTW sekarang banget soalnya 24 jam aku selalu rebahan katanya. Waduh, gak bangun-bangun dong ya kalau udah 24 jam. Oke, ada juga darinya Ice T27. Sumpah aku bisa-bisa menang sih kalau yang ini katanya. Seyakin itu ternyata ya. Terus ada juga nih komentar yang masuk darinya Dede Setiawan 292. 3 hari tidur juga sanggup tanpa bangun katanya. Waduh, ini melebihi yang 24 jam tadi ya Teman Pro 2 ya. Terus ada juga darinya Dapki. Tolong ya Min kalau ada di Banjarmasin infoin katanya. Insya Allah deh.

dari Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu. IQ teman Pro 2. Nah, yang kita bisa ambil satu hal penting di segmen komenin kali ini, yang namanya kreativitas itu bisa datang dari hal-hal sederhana ya. Bahkan dari rebahan sekalipun. Sesuatu yang identik dengan santai, bisa jadi hiburan, bahkan kompetisi yang menarik perhatian banyak orang. Jadi, jangan pernah remehkan ide kecil kamu ya. Karena bisa jadi itu justru yang bikin kamu beda. IQ dia ya, tetap setia terus di Pro 2 era di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil terus dilakukan pemerintah Kabupaten Balangan. UPTD Puskesmas Uren bersama Disdukcapil Balangan menghadirkan pelayanan langsung di Desa Ambata, Kecamatan Halong, Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan kolaboratif ini, masyarakat diberikan pelayanan kesehatan bertajuk Pubertas atau Puskesmas Berjalan di Tapal Batas. Layanan jemput bola ini dipadu dengan pengurusan administrasi kependudukan gratis bagi warganya. Pelayanan ini menyasar warga yang terkendala akses geografis dan berbagai penanganan medis diberikan mulai dari pengobatan umum hingga sunatan massal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya masih dikutip dari rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan sapi kurban di sejumlah tempat penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan. Salah satunya di Pondok Jual Beli Sapi milik Haji Bani di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito, Kuala. Salah seorang pedagang sapi di lokasi tersebut mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun begitu, harga sapi mengalami kenaikan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, tim sepak bola Kota Banjarmasin berhasil menjadi juara pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan 2026. Hasil ini diraih setelah mengalahkan Kota Banjarbaru dengan skor tipis 1-0 pada laga final di lapangan mini soccer Green Yakin Banjar Minggu 24 Mei 2026. Dan itulah tadi sejumlah informasi di Info Pro 2 kali ini bersama dengan Linda. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi mana ya? Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu ada sebuah bentuk identitas, dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa mulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, nunggu sampai sempurna banget. Karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu rasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Pro 2 jermasin teman terbaik kamu. Oke, demikian tadi kita ikuti Indonesia Pro ini di Pro 2 Jakarta. Sekarang balik bareng sama Linda di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. 95,2 FM Banjarmasin.
2: Gimana kalau pembeli kita main? Main kemana kek?
3: Maaf, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
4: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Digital.
1: Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, selamat malam. Seneng banget bisa nemenin kamu di Community Talk malam hari ini bareng sama Linda sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pastinya dengerin aja di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan tentunya di obrolan malam hari ini kamu bisa tonton secara langsung di live YouTube RRI Produa Banjarmasin. Nah, malam hari ini yang pastinya teman Produa seru banget ya. Apalagi kalau sekarang ini tuh lagi seru banget, orang-orang tuh mulai cari hiburan yang gak melulu dari layar, teman Produa. Nah, ngomongin soal itu, maka dari itu malam hari ini kita bareng sama teman-teman dari Community of Board Game Banjarmasin. Halo, selamat malam.
2: Hai.
1: Wah, ketawa nih, udah pada main nih tadi nih. Jadi pada semangat banget ya teman Produa ya. Oke, malam hari ini bareng sama Community of Board Game Banjarmasin atau COBB ya, bukan COBB. Bukan.
3: COBB
1: ya. Oke, bareng sama Agil, Rosa dan Iwan. Kenalan dulu sama Agil. Halo Agil.
4: Halo.
1: Rosa, panggilannya tadi Oca ya, Ca ya. Oke. Terus ada Iwan juga. Halo Iwan.
5: Halo.
1: Oke. Nah, teman Produa, malam hari ini mereka udah bersedia banget nih untuk hadir ke studio The Produa Radio Banjarmasin. Aku pengen say thank you dulu sama kalian udah ngeluangin waktu bisa hadir ke studio The Produa Radio Banjarmasin ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal komunitas Upboard Camp Banjarmasin, mungkin ada yang baru tahu nih teman Produa, atau mungkin udah sering juga ngelihat kegiatan mereka, atau mungkin yang udah pernah ngepoin, stalkingin juga Instagram komunitas ini, atau mungkin juga yang udah ngefollow up mereka atau bahkan tergabung dalam komunitas mereka. Tapi buat yang gak tahu, kita pengen kenalan dulu nih malam hari ini teman Produa ya. Gimana ceritanya sih komunitas ini bisa terbentuk, dari mana? Apakah dari memang kalian satu sekolah atau karena punya hobi yang sama akhirnya terbentuk, atau gimana? Boleh diceritain nih terbentuknya komunitas Community of Board Game Banjarmasin.
4: Oke.
1: Boleh, Agil?
4: Jadi awalnya itu bermulai dari memang kami bertiganya sering banget main bareng. Karena teman saya di sini Iwan.
1: Oke.
4: Okay. Dia mempunyai lumayan banyak board game, bukan yang kayak Monopoly, bukan ular tangga, bukan.
1: Oh, bukan ya.
4: Kayak board game kayak Werewolf, terus ya Galapagos, ada yang namanya board gamenya Galapagos.
1: Oke. Okay.
4: Jadi kami sering main bareng.
1: Oke. Okay.
4: Terus dari sana kami berpikir buat bikin komunitas ini.
1: Oh gitu, awalnya tuh berdua karena memang udah temenan sama Iwan gitu
4: bertiga.
1: Ya.
4: Oh,
1: bertiga.
4: Sama Oca juga.
1: Tadi Oca nggak disebut Ca gitu deh mereka sih. Ya Ca ya, parah sih.
3: Anak bawang ya.
1: Oh jadi memang sering bertiga main bareng gitu ya, karena Iwan tadi punya board gamenya yang permainannya itu tadi. Akhirnya bikin gitu ya. Ternyata nggak cuma dua orang, tapi sekarang malah berkembang sekali ya Gil ya. Oke, nah jadi itu dari circle yang kecil dulu dan sekarang sudah berkembang. Sejauh mana berkembangnya kira-kira Agil kalau untuk sekarang ini?
4: Untuk sampai sekarang member kami itu ada 100 berapa ya? Terakhir aku ngecek 150 member.
1: Hah? Seriusan? Kalian berdirinya kapan sih komunitasnya ini?
4: Wah, sudah hampir 1 tahun. Itu kami mulai dari 26 April.
5: Enggak, kayaknya sudah 1 tahun lebih.
4: Iya, udah tahun 1 tahun. 1 tahun lebih ya berarti.
1: 1 tahun lebih, April lebih 1 bulan lah ya, hampir. Enggak terima banget deh Iwan lebihnya.
3: Ya paling ingat soalnya.
1: Paling ingat. Berarti tahun lalu ya 2025 ya?
4: Benar.
1: Yes. Tapi ini baru banget loh. Aku tuh mikirnya 150 tuh karena udah yang 4 tahun, 5 tahun berjalan gitu. Ya wajar tuh jauh ya perkembangannya. Ini terlalu jauh atau kalian yang terlalu cepet nih ngumpulin orang-orang yang satu
3: kayaknya
1: hobi nih?
3: Karena emang peminatnya banyak, Kak.
1: Oh gitu. Iya. Jadi itu gimana tuh akhirnya pada bisa ikut-ikut? Apakah dari Agil punya teman lagi, ke teman lagi gitu, terus Oca juga gitu. Akhirnya terkumpul makin berkembang gitu loh. Bisa sampai secepat itu tuh wow banget loh dalam 1 tahun sampai 150 orangan. Gimana ceritanya tuh, Ca?
3: Oke, jadi sebenarnya kita COBB tuh supported by Othello Board Game Cafe. Kita punya let's say basecamp, yeah. Ada okay. Basecampnya. Basecampnya uh-huh. Tuh di Old Hello Birdcamp Cafe. Kalaunya kalian bingung di mana, ada di Jalan Manggis yang deket sini. Itu cafe board game khusus. Nah, jadi aktivitas kami tuh disupport sama Old Hello-nya langsung. Dari board game-nya segala macam itu di perbolehkan untuk dipakai untuk aktivitas COBB juga. Nah, terus dari supported di support sama kokohnya juga itu kita jadi dikasih tahu kan, kalian kalau misalnya pengen bikin gathering atau segala macam boleh aja di sini gitu, nggak masalah. Terus kita juga dikasih kesempatan buat ngasih tahu boardcamp tuh sebenarnya nggak cuman sekedar Uno aja, nggak sekedar ular tangga aja gitu.
1: Okay.
3: Di sana tuh ada banyak banget board gamenya. Dan sebenarnya COBB tuh selain buat kumpul-kumpul juga, kita tuh pengen memperkenalkan lagi, board game nih ada banyak loh, gak cuman ini aja gitu. Dan ternyata setelah kami publikasikan tuh banyak banget yang tertarik.
1: Oke, makanya cepet banget berkembangnya ya, walaupun baru gak lama sih menurut aku ya, kalau 1 tahun itu baru banget bisa dikatakan gitu. Apalagi lebihnya cuman sebulan loh Wan, gitu loh, dari 1 tahun gitu ya. Lebihnya cuman sebulan gitu, tapi ternyata banyak banget. Gimana kemarin-kemarin itu mereka gabungnya gitu? Apakah cuman yang hadir ke kafe tersebut yang support itu tadi gitu tiba-tiba langsung ikutan, atau kalian punya Google Form gitu daftarnya atau gimana secara resmi gitu?
3: Untuk itu kita punya IG khusus, namanya sama COBB juga ya, Community of Board Game Banjarmasin.
4: Community of Board Game Banjarmasin.
3: Nah, itu IG-nya biasanya kami share di situ. Kalau misalnya ada gathering, biasanya langsung kita posting posternya. Hari ini kita ada gathering loh di board game kafenya si Othello itu. Nah, dari situ biasanya kita publikasinya.
1: Oh gitu. Jadi mereka mau ikutan langsung hadir gitu boleh ya?
3: Siapapun boleh ikut, terbuka untuk umum dan tidak terbatas umur juga. Anak kecil, orang dewasa boleh bebas.
1: Oh gitu. Kebanyakannya yang seumuran kalian juga ya?
3: Kebanyakannya seumuran kita dan orang yang lebih tua dari kita.
1: Gen Z, gen milenial.
3: Gen Z milenial.
0: Ya jangan mandang ke sini tapi. Aku tahu aku tua.
1: Tapi kalau udah main game ini berasa ini ya muda semua jadinya.
0: Sama semua.
1: Setara. Oke nih teman Prodo, menarik banget pembahasan kita bareng sama Community of Board Game Banjarmasin. Nanti kita akan bahas-bahas lagi setelah ini. Jadi keep stay tune terus di Prodo era di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
2: Yeay.

0: 道。
1: Proyedo Radio Wajar Wasin, teman terbaik kamu. Oke teman Proyedo, masih bareng sama Linda dan teman-teman dari Community of Board Game Banjarmasin. Ada Agil, ada Ocha, dan ada Iwan juga di malam hari ini. Nah, sebenarnya board game itu apa sih? Biar lebih teman Proyedo tuh biar punya gambaran gitu, board game tuh kayak gimana sih? Tadi bawa board game ya?
2: Ada bawa.
1: Oke, boleh di-spill di layar kamera kita. Nah, ini salah satu contohnya, mungkin bisa digambarkan dulu. Yes. Oke, boleh sekalian dijelasin juga board game sendiri itu apa sebenarnya?
3: Okay. Jadi, board game itu sebenarnya kita kebanyakan ya itu permainan yang ada di atas meja. Uh-huh. Jadi kita bermain itu sambil kita bermain bareng, sosialisasi, entah tujuannya misalkan dia punya misi masing-masing untuk menang, atau kita saling kerjasama kayak gitu.
1: Itu board game gitu ya?
3: Itu board game.
1: Oke, terus jenisnya ada bermacam-macam gak sih board game itu sendiri?
3: Banyak banget malah.
1: Yang paling sering kali mainkan deh gitu, yang mana aja? Mungkin salah satunya yang di depan ini?
3: Kalau yang di depan ini Agil kayak yang pernah main ya?
2: Oke.
1: Emang gak semua main gitu ya?
3: Aku belum
1: sih?
3: Pernah malah.
4: Ini pengen kami jelasin formula sebenarnya. Soalnya agak spesial yang ini.
1: Oke, boleh. Tambahkan dulu lagi ya.
2: Oke. Jadi untuk game yang di depan ini, ini adalah game bikinan anak Banjar.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Okay,
2: nah, jadi dia salah satu member COBB, member kami. Dan dia punya ide buat bikin board game.
1: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ kami, komunitas, dan juga Otello itu nge-support ide dia dengan cara ini, kami bikin board game-nya ide dia itu. Dan ini baru banget jadi. Jadi spesial langsung kami bawa ke sini.
1: Wah.
3: Jadi ini disupport sama dipublish sama Otello itu sendiri.
2: Betul.
1: Oh, gitu.
3: Dibantu.
1: Oke, nanti jelasin spesifiknya lagi ya ini game-nya gitu. Oke, jadi sebenarnya poinnya adalah board game itu adalah permainan yang ada di atas meja gitu ya.
3: Secara harfiahnya itu.
1: Secara enggak harfiahnya gimana tuh?
4: Game tapi offline.
1: Benar. Enggak di handphone ya.
4: Enggak di handphone dan biasanya tuh pakai pion, pakai bidak, terus ada rules-nya juga masing-masing ya.
1: Oke.
4: Okay. Kayak game tapi gitu ada bendanya di depan gitu.
1: Oke. Nah, jadi memang beda sama game, walaupun handphonenya ditaruh di meja tetap enggak bisa dikatakan board game ya di handphone itu.
4: Enggak bisa.
1: Nanti pikirannya kan handphonenya di atas meja katanya.
4: Well.
1: Gak gitu konsepnya. Tapi emang sih sekarang ini kan mungkin itu juga ya akhirnya menarik banget gitu. Banyak orang-orang yang apalagi mungkin khususnya wilayah Kota Banjarmasin yang antusias dengan komunitas COBB ini. Karena mungkin orang-orang juga mungkin kebanyakan udah pada lelah juga. Apa-apa harus screen lagi, di layar lagi, handphone lagi gitu. Kayaknya perlu yang baru gitu. Ya termasuk adanya komunitas board game ini sendiri gitu. Betul. Ya. Apalagi ada salah satu kafe yang memang support banget gitu kan dengan adanya fasilitas-fasilitas game yang mereka punya dan kalian boleh mainkan gitu. Semua orang boleh mainkan ketika datang ke kafe situ ya.
2: Yes. Yep.
1: Benar. Oke. Terus biasanya kalau di kafe tuh kalian paling sering main apa?
4: Kita
1: kalau komunitas kalian deh gitu.
4: Komunitas kita biasanya suka main ini lucu sih. Game-nya tuh tuduh-tuduhan. Iya, secara spesifik nama game-nya tuh House of Betrayal ya.
3: Iya, House of Betrayal.
4: Nah, okay. Itu game pertama kami juga yang dikenalin sama si Iwan-Iwan ini di sebelah. Okay. Itu game-nya kayak kita tuh ceritanya tuh kayak lagi di dalam rumah berhantu gitu. Terus di dalam rumah itu kita disuruh nge-explore gitu. Kita buka-buka ruangannya. Terus nanti ada di satu titik di mana skenarionya tuh jalan. Nah, ketika skenarionya tuh jalan, nanti orang yang teman kita ini bisa jadi penjahatnya.
1: Okay.
4: Atau bisa juga kita semua penjahatnya. Bisa juga kita orang baiknya semua, atau bisa juga enggak ada sama sekali yang jahatnya.
3: Enggak ada sama-sama.
1: Ya. Itu yang bikinnya skenarionya ya?
4: Skenarionya beda-beda. Ada 50.
3: Ada 50 skenarionya.
1: Banyak banget.
4: Banyak banget.
1: Ya, itu yang bikinnya satu orang enggak yang bikin skenarionya itu?
4: Enggak, bukan, itu sudah ditetapkan.
3: Ya, ketentuan dari board game itu sendiri.
1: Oh, gitu. Jadi rules-nya ada bukunya sendiri.
2: Jadi enggak bakal bosan-bosan main gitu.
1: Betul. Oh, pantesan enggak kelar-kelar ya.
4: Iya. Kami aja belum bisa namatin nih, Kak.
1: Oh gitu.
3: Itu 50 belum kami selesain semua.
1: Tapi biasanya paling mentok sampai di skenario berapa? Wah. Kan biasanya berurut kan ya itu ya?
4: Enggak, skenarionya enggak berurutan.
1: Random juga. Ya udahlah, suka-suka kalian aja kalau gitu ya. Tapi bisa dalam satu skenario selesai gitu, bisa ya?
2: Bisa.
4: Pasti selesai. Pasti soalnya selesai. Goalsnya nyelesain skenarionya itu.
1: Oke, okay. Dari 50 itu udah berapa banyak deh gitu? Pertanyaannya sekarang. Skenario yang bisa
4: sampai ya kayaknya.
3: Kayaknya baru 10-an kayak.
4: 10 ya?
3: Belasan baru kita
2: baru belasan.
1: Ya. Baru belasan. Ya.
4: Soalnya buat nge-asip nge-unlock semua skenarionya itu, kita harus dapat momen yang pas.
3: Oh, nah, jadi itu. Di ruangan mana kamu dapat benda apa? Nah, di situ skenario nanti jalan.
4: Itu susah banget.
3: Jadi harus spesifik.
4: Spesifik
3: ada tabelnya itu sendiri buat skenario ini, bendanya apa, ruangannya di mana. Nah, kayak gitu.
1: Waduh, seru sih ya.
4: Seru.
1: Cuman
4: seru.
1: Agak musingin juga ya.
4: Agak pusing. Kalau dijelasin emang agak pusing, harus lihat langsung bendanya.
1: Dan harus ngelakuin juga enggak sih kayak akhirnya tuh kayak ini kayak terpacu, ada lainnya buat nyelesain gitu, ini game gitu ya. Oke, jadi itu tuduh-tuduhan ya, lebih simpelnya tadi. Oke, kalau Agil biasa paling seneng main game apa? Wah. Saat kumpul komunitas.
2: Kalau aku paling sering itu ngajakin main, kakak pasti tahu yang game namanya Werewolf.
1: Ya.
2: Nah, ini sama Werewolf, cuman ada tambahan namanya Werewolf One Night atau satu malam.
1: Nah, kenapa tuh? Kok ada tambahannya kayak gitu?
2: Nah, jadi
1: apa yang bedain gitu?
2: Kalau werewolf pada umumnya kan dia akan ada saat yang jadi werewolf, terus nanti werewolfnya bunuh-bunuhin yang orang-orang biasa.
1: Betul-betul.
2: Nah, kalau werewolf One Night itu nggak ada bunuh-bunuhan. Werewolfnya cuman kayak membaur dengan semuanya dan yang lain cuman harus menebak siapa werewolfnya. Jadi cuman game kayak pure berbohong.
1: Oh iya iya iya iya. Oke. Kenapa jadi diubah kayak gitu? Kalau boleh tahu.
2: Karena
1: apakah cuman pengen beda atau apa nih gitu?
2: Karena kalau werewolf biasa kan ada yang dibunuh dan orang itu nggak bisa main, jadi kayak
1: abis gitu ya.
2: Betul, langsung habis, nggak bisa ya diem aja. Jadi orangnya kalau werewolf panik, jadi semua main, semua ikut main, jadi nggak ada yang tertinggal gitu.
1: Oke, jadi tetap lebih suka. Kebersamaannya dapet. Betul. Gitu ya, tetap main bareng juga gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kayak gitu diubah ya.
2: Bukan diubah
4: kak, itu emang series ada, lain.
1: Betul, series lainnya. Emang ada gitu. Game-nya. Oke. Kirain versi kalian deh bikinnya kayak gitu.
3: Bukan.
1: Agak hebat juga ya kalau bikin perubahan kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau yang baru banget nih biasanya yang gabung gitu ke komunitas kalian, biasanya mungkin kan agak bingung, agak canggung mau ikutan main. Juga yang mana dulu nih gitu, mungkin ada yang pemula banget tuh biasanya gimana tuh kalian ngajakinnya gitu, biar apakah kalian ngejelasin dulu tiap permainan gitu rulesnya kayak gimana, atau yang paling cocok untuk pemula biasanya gamenya apa sih gitu ketika gabung di komunitas COBB?
4: Oke, biasanya buat pemula itu kita ajarinnya game-game kayak werewolf, soalnya werewolf tuh emang gampang ngejelasinnya. Dan pasti akan dijelaskan. Setiap orang baru yang datang itu pasti bakal dijelasin. Jadi gak ada tuh yang kayak ini datang ke tempat gitu terus langsung dikasih board gamenya, enggak. Itu kami bantu jelasin juga, kami ajarin, diedukasi dan segala macam gitu. Kalau buat yang paling gampang nih sebenarnya board game yang paling gampang tuh ada di sekitar kita, dan semua orang tuh kayaknya yakin banget 90% tuh pada main.
1: Apa
4: Uno.
1: Tuh?
4: Uno ya. Uno tuh kan ada banyak ya jenisnya.
3: Banyak.
4: Ada Indonesia. Uno flip, udah Uno nomersi, Uno biasa gitu. Nah, biasanya kita ajarin yang simpel-simpel dulu tuh. Kalau misalnya buat yang baru kayak Uno, Uno tuh kan ada banyak jenisnya juga yang kayak tadi tuh Uno nomersi yang ada plus 10-nya. Terus Uno flip yang bisa bolak-balik dan ada plus 25-nya kayak gitu. Biasanya kita ngajarin yang simpel-simpel dulu. Terus kalau orangnya ada interest ke board game yang lebih musingin kayak tadi, kita kasih tuh board game yang middle lah ibaratnya tuh. Kayak yang disebut tadi Galapagos itu, itu gamenya tentang yang terdampar di pula gitu. Kita harus survive yang kayak gitu-gitu. Dan masih banyak lagi game-game yang sebenarnya tingkatannya tuh dari yang gampang, terus middle, setengah, enggak susah-susah banget, sampai yang mikir banget gitu.
1: Okay.
4: Jadi kita ngajarinnya dari yang gampang dulu.
1: Okay, jadi memang bertahap sekali ya untuk permainannya, enggak juga langsung kaget kayak langsung buat mikir auto kabur ya di komunitas.
4: Iyalah.
1: Gitu. Ini bukannya bikin happy katanya, bikin pusing gitu ya. Tapi kalau dengan bertahap dari yang level rendah dulu gitu kan permainannya, terus juga naik lagi bertahap gitu, akhirnya pada candu, malah ketagihan ikutan main gamenya ya. Oke, tapi kalau menurut kalian, selain bentuk hiburan, perkumpulan suatu komunitas, happy bareng, kumpul-kumpul bareng, apalagi sih manfaat dari gabung di komunitas COBB sendiri?
4: Oke,
1: apa nih kira-kira, Wan?
3: Kayaknya lebih banyak kenal orang baru ya. Mm-hmm. Kadang aku bingung nih, siapa aja yang sehobi ya di Banjarmasin ini ya. Terus karena ada yang COBB ini, oh aku tahu nih orang ini, oh sama sehobi sama aku. Kayak gitu.
1: Oke, jadi akhirnya tuh tahu gitu ya, akhirnya sama orang-orang baru, punya hobi yang sama ternyata gitu ya. Dan akhirnya tuh bisa kumpul bareng juga, kebersamaannya sih ya, yang pastinya. Oke, selain itu kira-kira apa lagi, Ocha?
4: Selain itu, board game tuh ada spesifik, kita tuh di beberapa board game tuh kita bisa ngasah otak loh, Kak.
1: Oke.
4: Ada board game yang perlu hitung-hitungan. Ada board game yang kita tuh harus problem solving gitu. Kayak ada game namanya

0: ya? Ini mm-hmm. gambarnya buat apa? Maksudnya apa? Kita nge-solve apa ya ini? Mm-hmm. Di saat yang bersamaan kita tuh gak boleh tahu gambar orang sebelah ini betul. Apa gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu jadi kita harus mikir banget terus kayak game yang apa namanya yang hitung-hitungan itu yang sering dimain Kopanpan?
2: Oh, sequence.
0: Bukan sequence, huh? Yang pokoknya adalah gitu yang hitung-hitungan mm-hmm. Rumikub.
2: Rumikub.
0: Nah, itu benar-benar hitung-hitung banget itu.
1: Oke, jadi memang berbagai macam jenisnya tadi ya. Dan itu juga bisa mengasah kemampuan otak juga.
2: Yes.
1: Jadi itu manfaat lainnya juga ya.
0: Betul,
1: selain dari kebersamaan, happy bareng pastinya ya, seru-seruan bareng juga. Tapi juga ternyata bermanfaat untuk mengasah otak juga, teman Pro 2. Tuh, seru banget sih pastinya teman Pro 2 ya. Biar kumpul board game makin seru, ada tips khususnya nggak nih buat teman-teman Pro 2 gitu? Bisa nggak mereka cuma mainannya dikomplekkan doang gitu, kira-kira, atau harus ikutan komunitas kalian dulu nih? Mungkin kan kali aja kan masih yang pemula nih ceritanya gitu kan, tapi dia punya contoh board game misalnya punya Uno gitu di rumah gitu, biasanya mainan sama satu komplek gitu. Tuh ada nggak sih kasih tips-tips buat pemula yang suka main board game?
2: Oke, mungkin untuk tipsnya kalau memang cuman punya Uno, kayak Uno, Monopoly, catur, itu masih bisa seru-seruan sama teman-teman komplek ya tadi ya. Tapi kalau memang pengen board game yang lebih intens, ya selain beli atau bisa gabung ke COBB.
1: Okay.
2: Karena kami banyak sekali rekomendasi-rekomendasi board game yang bisa dicobain.
1: Oke deh, menarik banget ya teman Pro 2 ya, ngobrol sama mereka tuh terkait dengan board game. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi teman Pro 2. Yang mau komen-komen, mau tanya-tanya, boleh di live chat YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin.

0: di Dito.
1: Proyek 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Proyek 2 masih menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Proyek 2 Banjarmasin atau juga mendengarkan di 95,2 FM streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sebelum kita lanjut, aku mau bacain juga nih komentar yang ada di Instagram RRI Proyek 2 Banjarmasin darinya Ibe Maru. Semua orang akan main board game pada waktunya katanya. Oke, okay, jadi semuanya pada main nih pada waktunya. Kapan nih waktunya kira-kira ya? Oke, okay, kita bahas lagi nih teman Pro 2. Ngomongin soal perjalanan komunitas kalian ya udah selama kurang lebih 1 tahun lebih 1 bulan ya. Nih udah di-spill ya Wan ya. Ada enggak momen yang paling seru atau enggak terlupakan? Dari Oca dulu nih. Yang paling seru
2: yang
1: satu
2: paling
1: deh.
2: Seru adalah ketika saya mahapaki si Bang Iwan-Iwan ini.
1: Kenapa tuh?
3: Masa banjir banget lah mahapakinya.
2: Gak apa-apa kan. Itu kita punya board game namanya Love Letter.
1: Oke.
2: Okay. Itu mainnya tuduh-tuduhan juga.
1: Oke.
2: Okay. Kita suka banget main game tuduh-tuduhan. Hmm. Terus secara spesifik di situ ada role-nya namanya Baron sama Princess.
1: Oke. Okay.
2: Setiap kali kami sebut dia Baron, benar dan dia mati.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak
4: selalu targetin dia
2: ya,
4: gitu.
2: Ya, kita selalu targetin dia.
1: Kenapa? Ada dendam terselubung atau gimana sih?
2: Enggak ada
4: lucu
2: sih.
4: Aja.
2: Lucu aja.
3: Ini cuma pembelian lokal doang.
2: Lucu aja sih.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, jadi itu kalau menurut Oca ya. Kalau Agil gimana, Gil?
4: Momen tidak terlupakan.
1: Dalam permainan board game selama sepanjang 1 bulan. Oke.
4: Okay. Wah, momen sih banyak momen-momen yang tidak terlupakan ya.
1: Satu apalagi, yang paling.
4: Wah, yang paling ya. Paling saat main-main kayak game Werewolf One Night tadi karena itu gamenya memang seseru itu menurut.
1: Seseru itu ya.
4: Seseru itu. Bohong-bohongannya itu bikin apa ya? Berkelahi sebenarnya.
1: Tapi selesainya sampai di situ aja kan?
4: Sampai di situ aja, masih
1: ya,
4: sampai di situ.
1: Ya kan dendamnya sampai keluar dari permainan ya. Kalau Iwan gimana, Wan?
5: Oke, okay, ini ada permainan namanya Helapagos ya tadi kan ya. Jadi ada satu waktu kan ditempatkan ada pulau, kita terdampar, terus di akhir permainan gitu cuman ada 2 perahu.
1: Oke.
5: Okay. Dan sisanya ini ada 3 orang. Bisa nih kayak aku, Oca sama Agil.
1: Oke.
5: Okay. Nah, Oca ini kayak nentuin siapa yang mau hidup bareng dia.
1: Oke.
5: Okay. Kan nih ini metanya kan Agil kan pacarnya Oca nih.
1: Oke. Okay.
5: Terus dia ngancem, Oca ini ngancem. Kamu mau hidup atau kamu mau traktir aku apa Gil? Kayak okay. Gitu lah intinya.
1: Yang mana paling gede sogokannya nih ceritanya.
5: Yang mana paling gede sogokannya. Ya udah aku kan ngalah lah.
1: Ya pastilah ya. Yang di luar dari hati Oca minggir gitu ya. Deo, jadi itu yang paling tidak terlupakan. Wah, hati-hati ya. Nih ya kalian pulang ya. Dendamnya kesebut banget nih.
4: Udah biasa
1: ya. Oke, oke, oke, oke. Dan selain itu nih, kita juga pengen bahas nih ya. Main board game tuh harus mahal gak sih sebenarnya kalau menurut kalian?
2: Variatif sih harganya ya.
4: Iya. Variatif sekali.
1: Dari berapa sih kalau boleh tahu rate-nya?
2: Paling murah Uno.
4: Ya salah.
1: Iya sih. Iya sih.
2: Paling murah Uno tapi untuk board game masa?
5: Bukan. Oh. Kartu domino.
2: Iya. Tapi okay, itu enggak masuk board game.
5: Masuk.
2: Kalau misalnya
4: kalau mau yang di atas kayak Uno, itu kayaknya standar ada di 80 sampai 100-an.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Love letter 80.000.
5: Iya, itu udah
2: minimal
5: ya. Ya, minimal banget.
1: Tapi lebih enak mending gabung sama kalian aja gak sih?
2: Bener banget.
4: Bener banget
2: sih. Diajarin lagi ya.
5: Diajarin.
4: Karena bisa nyobain banyak gitu.
1: Banyak kan akhirnya gitu. Daripada harus modal sendiri gitu kan. Apalagi banyak banget manfaatnya, kumpul-kumpulnya, ketemu orang barunya juga. Dan dapat edukasinya yang benar juga gitu. Gak yang bikin rule sendiri takutnya gitu kan. Dengan board game yang baru dibeli gitu. Atau mungkin saking cari-cari sendirinya gitu. Ya udah gitu, tapi akhirnya enggak sesuai gitu ya. Nah, terus biasanya kalau menurut kalian lebih enak mainnya tuh bareng sama teman-teman yang udah kalian kenal ini atau teman-teman yang baru malahan ketika di komunitas deh gitu. Kalau mungkin Oca sama Agil ya udahlah ya, satu klub sama Iwan gitu, satu circle gitu. Terus aku nih baru nih gitu misalnya gitu. Aku Linda misalnya sama Daud baru gabung gitu. Ada gak sih perbedaan gitu rasa kayak, aduh enakan main bertiga aja gak sih kita gitu. Ada gak sih kayak gitu-kayak gitunya, Cak?
2: Enggak juga sih, Kak. Mm-hmm. Kayak ketika kita main board game tuh udah enggak ada yang kayak gitu lagi.
1: Enggak gitu. Ada circle-circlean gitu ya.
2: Karena udah saking investnya ke gamenya, kayak ya udah gitu kita main bareng. Okay. Akhirnya malah berteman gitu. Enggak ada yang kayak ah kurang enak deh main sama kayak gini, enggak ada kayak gitu.
1: Jadi sama aja ketika sama udah gabung aja, dalam satu komunitas tuh semuanya sama gitu ya, Cak ya.
5: Yep.
1: Oke. Okay. Tapi di COBB tuh sering ada gathering atau event enggak sih?
2: Kita kalau gathering tuh sebulan berapa kali? Dua, tiga?
4: Satu bulan itu biasanya dua kali. Satu bulan dua kali ya,
2: gitu. Minimal dua kali.
4: Betul, minimal itu dua kali.
1: Biasanya hari apa, ada gak sih ketentuannya? Atau biasanya tiap bulan diatur waktunya?
4: Pasti di hari Minggu.
1: Pasti di hari Minggu.
4: Pasti di hari Minggu. Biar pas hari libur kan orang-orang banyak libur, jadi bisa pada ngumpul.
1: Minggu kapan? Jam berapa biasanya?
4: Biasanya itu start dari jam 7 malam.
1: Eh tadi berarti kalian benar main dulu tadi?
4: Oh yang tadi hari ini libur.
2: Hari ini
1: libur. Gara-gara ngejokes kayak gitu tadi beneran lagi.
5: Sebenarnya jadwal JOBB itu minggu kemarin.
1: Oh minggu kemarin.
2: Ada tuh.
5: Minggu kemarin ada.
1: Oh iya ya, pantas makanya libur. Kan. Ini diundur ke sini. Oke deh. Oh iya tadi kan mau ngenalin board game yang di atas ini. Boleh nih jelasin yang singkat, padat, dan jelas.
2: Oke,
4: singkat, padat,
2: profesional, silahkan.
1: Oke, okay.
5: Silahkan. Aku belum pernah main, Gil. Kamu, Gil.
4: Singkat, padat, dan jelas. Ini cara mainnya itu sama kayak Russian Roulette. Mungkin kakaknya tahu. Jadi, kita ada... Apa ya, bisa aku bilang? Ammo, apa?
5: Peluru.
4: Pelurunya, ya. Ada peluru. Itu bisa ditambah, bisa dibanyak-banyakin. Terus nanti... kita nargetin siapa gitu. Terus ya sesuai berapa pelurunya terus kita tembak orang itu.
1: Oke, okay. Oh berarti memang dalam situ ada pistolnya juga.
4: Ada pistol ya.
1: Oke, okay. Kirain kan cuma covernya doang nih ya.
4: Bukan, ada pistolnya. Tapi okay, pistol okay. Mainan ya.
1: Pistol mainan ya. Oke, okay. Jangan mikirnya macam-macam ya Tom Brodo ya. Oke, okay. Ada berapa pistol dalam satu box?
4: Satu saja.
1: Satu saja.
4: Betul.
1: Jadi pemainnya ada berapa orang?
4: Ini maksimal 5 orang.
1: Yang bermain maksimal 5 orang.
4: Betul.
1: Oke. Terus rules permainannya kayak gimana aja?
4: Rules permainannya ini secara simpelnya ya. Secara simpelnya kita akan ada karakter masing-masing. Nanti secara bergiliran itu kita nargetin orang. Kita pilih siapa yang mau kita target gitu.
1: Okay.
4: Tapi kita juga bisa ngubah target orang. Misal orang itu target kita, kita bisa ubah gitu.
1: Oke. Okay.
4: Terus ya pada akhirnya kita saling tembak-tembak gitu.
1: Oke, okay. Tapi ini udah dijual?
4: Kalau dijual belum. Enggak ya, belum.
1: Belum ya.
4: Masih apa ya?
1: Masih ini produksi atau gimana sih maksudnya?
4: Ini baru apa ya bisa dibilangnya baru
5: sample?
4: Sample ya kayaknya okay. Baru sample terus
1: belum launching berarti ya.
4: Belum launching. Okay.
5: Belum mass production.
4: Baru sample terus okay. Paling untuk sekarang ini baru untuk dimainkan aja sih.
1: Oke. Okay.
4: Di Othello buat member-member COBB.
1: Oke. Oke, keren banget sih mereka teman Prado. Oke, terakhir nih singkat aja mungkin boleh diwakilkan terserah Agil, Ocha atau Iwan. Mungkin buat teman Pro 2 nih ya masih sering megang gadgetnya aja gitu. Apa nih yang mau kalian sampaikan terkait akan permainan tuh gak cuman di handphone gitu sebenarnya. Boleh, silahkan Wan.
5: Oke, okay, sebenarnya permainan itu bukan cuma ada di handphone seperti Kalinda yang bilang. Banyak-banyak banget permainan-permainan board game yang bikin kita naruh gadget sama kita sosialisasi, bicara bareng, have fun bareng. Itu tanpa nyentuh gadget ini.
1: Oke.
5: Okay. Jadi kita juga bisa saling mengenal satu sama lain melalui media yang berbeda. Kayak gitu.
1: Oke deh, terima kasih ya Agil, Ocha, Iwan juga. Makasih juga atas informasi-informasi menariknya juga terkait board game. Yang mungkin teman Pro 2 yang baru tahu, oh ternyata sebanyak itu loh ya permainan itu. Dan tanpa gadget tuh sebenarnya juga bisa sebenarnya gitu. Apalagi yang pengen gabung, bisa nanti stalking aja ya ke Instagram kalian kemana?
2: Community of Board Game.
4: Yes.
1: Oke. Okay. Community of Board Game COBB _ BJM gak sih?
4: Yeah. Yeah. Yep,
5: betul ya,
2: betul sekali. COBB, okay. Community of Board Game Banjarmasin.
1: Oke okay deh. Sekali lagi thank you ya Ocha, Agil, Iwan. Semoga next ketika ada event bisa ngobrol lagi di Pro 2 ya. Nah, jangan jerak ya.
2: Wah, ini kesempatan yang benar-benar keren banget buat kami juga. Terima kasih banyak.
1: Thank you Ocha. Thank you juga teman Pro 2 yang udah menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, yang dengerin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Community Talk.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

Produer Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Produer, selamat malam. Di segmen request saya malam hari ini bareng sama Linda, boleh banget nih request lagu favoritnya ya di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Boleh langsung gabung di TikToknya, komen di sana langsung cepet ya. Dan juga boleh di WhatsApp di 0811 511 420. Dan juga boleh cek Instagram story kita di @RRI_Pro2Banjarmasin. Boleh requestnya via question box di sana ya. Oke, nih kita bacain dulu teman Pro 2 requestan yang udah masuk di WhatsApp darinya 0878-3125 sekian-sekian-sekian yang request lagu darinya Dia dan Indah Kus Malu-Malu katanya. Boleh, mana nih ya lagunya kita siapin. Oke, terus di TikTok sendiri teman Pro 2 ada Dudi Dudi Dam Dam, kalian request tetap bukan kamu. Oke, kita putarin setelah ini ya.

Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Next kita bacain requestan yang udah masuk di TikTok ya. Ada requestan darinya Luffy ya, request lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hachu ya. Terus ada Sesa Saturn yang request sama Bubble di TikTok RRI Pro 2 Banjar Masin.

0: mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi kita muterin requestan dari Karya Mahardika ya, yang judulnya 17 Jaga Selalu Hatimu. Terus ada juga nih yang request lagu Tata Janeta. Tadi siapa yang request ya? Oke, darinya Lara Purnamasari di WhatsApp yang request lagunya Tata Janeta, Korbanmu.

Lanjut lagi nih teman Pro 2, kita bacain yang di TikTok yang udah request tadi. Ada Pak Budi yang request lagunya Sisa Rasa darinya Mahalini. Dan lanjut juga nih, masih stay tune gak 0896 7413 sekian. Darinya Mr. NNG yang request lagu Rosa bareng sama Rian Demasip yang judulnya Pernah Memiliki. Kalau masih stay tune boleh WhatsApp lagi ya ke RRI Pro 2 Banjarmasin. Kalau enggak, sorry banget, harus kita skip lagunya. Lanjut, nanti kita puterin juga yang request lagu Lyodra tadi siapa ya yang request? Boleh komen lagi ya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Farce, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya semoga masih pada stay tune ya di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, dan juga di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Oke, ini udah ada yang request dari Nyabara Kuda Bergundi sama Arini Husna tadi yang request lagunya Adrian Khalib 2000 satu kali ya, bukan 20.000 satu kali, bukan. Terus ada Mas Ronald juga tadi yang request lagunya Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Oke, teman Pro 2, lanjut kita ke requestan terakhir. Lagu yang request sama Rian 77, request lagu hari ini, esok dan seterusnya dari Nirina Zubir. Terus ada Second Life Go yang request lagu Ego Karena Aku Punya Kamu. Thank you banget buat yang udah request, dan mohon maaf kalau ada salah-salah katanya ya. Setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Радио Бенгерман.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

0: Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir. Yang pertama, letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. Beberapa orang menyimpan barang dan dokumen berharga di dalam laci atau lemari, namun usahakan tidak menyimpan di bagian bawah untuk mengurangi risiko terendam. Masukkan surat berharga dalam satu koper atau tempat yang kedap air untuk memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Yang kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronika. Barang-barang elektronik sebaiknya dicabut dari stop kontak untuk menghindari risiko korsleting. Upayakan stop kontak dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau air saat banjir datang. Yang ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Biasanya butuh penanganan yang ekstra hati-hati pada mereka yang sakit, cacat, atau manula. Upayakan sudah menyediakan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu apabila banjir memaksa sekeluarga untuk mengungsi. Kemudian, tanggap informasi lingkungan sekitar. Selalu update informasi terkini mengenai kondisi sekitar. Biasanya aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana. Dan terakhir, bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana, berkomunikasi dan bekerja samalah untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita. Keamanan lingkungan dari bencana banjir adalah tanggung jawab bersama. Namun, bila risiko banjir tak terelakkan lagi, kita sudah melakukan antisipasi sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Dwi Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung

Teman Pro 2 yang ada di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh banyak gunung api, erupsi gunung api merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak korban jiwa dan korban luka yang berjatuhan akibat erupsi. Sehingga penanaman pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan saat terjadi erupsi masih harus terus dilakukan. Salah satu upaya untuk mengurangi jatuhnya korban adalah dengan mengetahui dan memahami dengan baik berbagai informasi penting terkait status gunung api. Di antaranya adalah status normal. Aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual dan gejala vulkanik tidak memperlihatkan adanya kelainan. Status waspada. Adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya. Status siaga. Terdapat peningkatan yang semakin nyata dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang saling mendukung. Dan yang terakhir, status awas. Adanya tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama. Letusan awal mulai terjadi berupa abu dan asap berdasarkan analisa data pengamatan. Dengan mengetahui berbagai status gunung api, diharapkan mampu memberikan waktu untuk masyarakat dalam melakukan persiapan mengungsi menuju jarak aman yang tidak terdampak letusan gunung api. Tetap dengarkan informasi dari pihak yang berwenang dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Di Pro 2 FM, teman-teman baik teman Pro 2 sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita ikut dari Aero.id KBRN Banjarmasin. Guna memastikan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, jajaran Polresta Banjarmasin menggelar patroli gabungan pada Minggu dini hari 24 Mei 2026. Agenda ini dilaksanakan bersama dengan personil dari Satpol PP serta Dishub Banjarmasin. Aksi balap liar serta potensi tawuran jadi salah satu fokus utama yang diantisipasi agar giat kali ini. Selain itu, Segala bentuk aktivitas terlarang lainnya yang dinilai mengganggu kenyamanan warga turut dipantau secara ketat di sejumlah titik kota.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan sapi kurban di sejumlah tempat penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan. Salah satunya di pondok jual beli sapi milik Haji Bani di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito, Kuala. Udin, salah seorang pedagang sapi di lokasi tersebut mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, harga sapi mengalami kenaikan.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Balangan. Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil terus dilakukan pemerintah Kabupaten Balangan. UPTD Puskesmas Uren bersama Disdukcapil Balangan menghadirkan pelayanan langsung di Desa Ambata, Kecamatan Halong pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan kolaboratif ini, masyarakat diberikan pelayanan kesehatan bertajuk pubertas atau puskesmas berjalan di tapal batas. Layanan jemput bola ini dipadukan dengan pengurusan administrasi kependudukan gratis bagi warga. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
3: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
6: Hah, yang bener?
5: Iya, bener.
6: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
5: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
6: Ya ampun, dari media sosial.
5: Iya.
6: Emang kamu kenal siapa yang share?
5: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
6: Kamu juga ikutan share?
5: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
7: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
8: Saring sebelum sharing.
9: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Prad FM, teman terbaik kamu tahu Prad, selamat pagi dan semangat pagi. Barangnya ada di Spada, selamat pagi tahun Prad untuk edisi pagi hari ini Senin 25 Mei 2026. Gak kerasa ya tahun Prad 2 sudah menuju ke penghujung dari bulan Mei di tahun ini. Barangnya ada di Spada. Dan juga nanti kita bakal seru-seruan bareng untuk update beberapa informasi terbaru sampai menemani kamu jam 10 pagi nanti ya bareng aku. Nanti digantikan dengan penyiar yang lain sampai dari jam 10 maksudnya. Untuk kita seru-seruan dulu di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti tanggal Pro 2. Dan khususnya untuk 60 menit ke depan kita mau ngobrolin seputar health, foto, dan juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 FM. So keep tuning.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Intermezzo.
2: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

0: Kasih dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Idih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Idih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan

di Prada FM, teman-teman pegang matang Prada 2. Masih berangin 2 dispan untuk edisi pagi hari ini juga. Siapa di kamu yang suka makan telur nih, teman-teman Prada 2? Atau mungkin bahkan di setiap harinya gak bisa tuh lepas dari bahan makanan yang satu ini ya, atau lauk yang satu ini juga, teman-teman Prada 2. Telur biasa dianggap sebagai salah satu makanan sehat ya, tapi konsumsi berlebihan dalam seminggu masih jadi pertanyaan banyak orang nih, terutama hubungannya dengan kolesterol dan kesehatan jantung ya, teman-teman Prada 2. Gak sedikit orang yang mengonsumsi telur setiap hari tanpa benar-benar mengetahui batas amannya. Nah, dikutip dari laman Martha Stewart, telur sering dikaitkan dengan kolesterol tinggi, namun pandangan tersebut kini mulai berubah seiring berkembangnya penelitian ya, teman-teman Prada 2. Ahli gizi Lauren Meneker menyebutkan kolesterol dari makanan tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kolesterol darah seperti yang dulu dipercaya, teman-teman Prada 2. Dijelaskan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi kolesterol darah justru berasal dari konsumsi lemak jenuh secara keseluruhan, bukan sekedar telur itu sendiri. Dan ahli gizi olahraga Roxana Esani juga menyebutkan telur sebenarnya tergolong rendah lemak jenuh. Satu butir telur diketahui hanya mengandung sekitar 1,6 gram lemak jenuh, yang mana jumlah ini masih jauh ya di bawah batas harian yang direkomendasikan, yaitu kurang dari 20 gram per hari. Selain itu, sebagian besar lemak dalam telur juga termasuk lemak tak jenuh yang lebih baik untuk kesehatan jantung.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

di Pred FM, teman terbaik kamu tahu. Pred asal Predi dengan Gala Bunga Matahari ya. Ahli gizi olahraga Roxana Ehsani menyebutkan telur sebenarnya tergolong rendah lemak jenuh ya, dan satu butir telur diketahui hanya mengandung sekitar 1,6 gram lemak jenuh. Kita masih bahas seputar berapa sih batas konsumsi telur per minggu agar kolesterol tetap aman. Nah, jumlah yang tadi disebutkan teman peradua ini masih jauh di bawah batas harian yang direkomendasikan ya, yaitu kurang dari 20 gram per hari. Selain itu, sebagian besar lemak dalam telur termasuk lemak tak jenuh yang memang lebih baik untuk kesehatan jantung ya. Penelitian juga menunjukkan konsumsi telur dalam jumlah moderat ini gak berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung pada kebanyakan orang sehat. Konsumsi sekitar 1 butir telur per hari atau 7 butir per minggu ini masih dianggap aman dalam pola makan sehat. Dikutip dari Healthline, penelitian tahun 2025 menemukan konsumsi 2 butir telur setiap hari sebagai bagian diet rendah lemak jenuh menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Ya, walaupun begitu, ahli tetap mengingatkan ya bahwa telur sebaiknya dikonsumsi secara seimbang. Konsumsi terlalu banyak telur dapat membuat seseorang kekurangan variasi nutrisi dari kelompok makanan lain seperti buah, sayur, kacang-kacangan, hingga biji-bijian utuh, teman-teman.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Favoritmu diputar.
2: Request time, tim Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wih, tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau. Belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Nah, lalu muncul pertanyaan nih teman-teman, masih bareng Edodis pada pagi hari ini ya. Lalu kapan konsumsi telur tuh dianggap berlebihan tahun Pradua? Secara umum, nyatanya konsumsi 7 hingga 14 butir telur per minggu itu pasti dianggap aman bagi sebagian besar orang dewasa sehat. Jumlah ini juga setara 1-2 telur per hari gitu ya. Tapi konsumsi lebih dari itu bisa dianggap berlebihan tergantung kondisi kesehatan, pola makan, dan cara pengolahannya. Orang dengan kondisi tertentu seperti hiperkolesterol, terolemia familial atau gangguan genetik yang menyebabkan kadar kolesterol jahat sangat tinggi, mungkin perlu membatasi konsumsi telur lebih ketat. Selain kondisi medis, pola makan secara keseluruhan juga berperan besar ya. Telur yang dikonsumsi bersama makanan tinggi lemak jenuh seperti sosis, bacon, daging olahan, ataupun juga keju tinggi lemak, ini bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan jantung. Cara memasak juga jadi faktor penting nih. Menggoreng telur menggunakan banyak mentega atau minyak bisa menambah asupan lemak jenuh. Sebaliknya, telur rebus, telur poach atau telur dadar ini dengan sedikit minyak dinilai lebih sehat. Orang tua juga dengan kadar kolesterol normal disebut masih bisa mengonsumsi hingga 2 butir telur per hari atau sekitar 14 butir per minggu tadi ya, sebagai bagian dari pola makan sehat. Karena telur sendiri juga tahun periode dikenal tinggi akan protein berkualitas tinggi yang membantu menjaga massa otot yang memang secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Pada lansia sendiri, risiko kekurangan vitamin B12 meningkat akibat penyerapan nutrisi yang menurun, karena itu telur dapat menjadi salah satu sumber nutrisi yang praktis dan bermanfaat karena kaya vitamin B12 yang penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah ya tahun Pradua. Dan untuk mendapatkan manfaat optimal dari telur tanpa berlebihan, para ahli juga menyarankan beberapa cara konsumsi yang lebih sehat teman-teman. Yang pertama, telur dimasak dengan sedikit lemak tambahan, terus juga merebus yang memang jadi pilihan yang lebih baik

Ya, karena nggak butuh tambahan minyak. Dan terakhir bisa memadukan dengan makanan bernutrisi lainnya seperti sayuran, roti gandum utuh, tomat, ataupun juga bayam untuk membantu melengkapi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral ya, sekaligus membuat menu lebih seimbang. Dan telur tetap jadi sumber protein dan nutrisi yang baik kalau dikonsumsi dalam jumlah wajar. Buat kebanyakan orang sehat juga konsumsi sekitar 7 butir telur per minggu masih tergolong aman. Tapi keseimbangan pola makan secara keseluruhan ya yang penting teman-teman. Tetap jadi kunci utama menjaga kesehatan tubuh dan jantung.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang Aa ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

di Udara FM, teman-teman pegang utama Prado Ekip Tening, karena setelah ini masih di temen barang ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita bakal update beberapa info lokal terbaru. Selamat pagi dan semangat pagi juga buat teman Prado yang mungkin baru bergabung di Prado FM untuk pagi hari ini. Semangat Senin ya teman-teman. Dan juga semoga produktivitasnya lancar untuk edisi pagi hari ini, menjalani kegiatan-kegiatan kamu, rutinitas lainnya juga. Ditemenin terus bareng sama Prado FM dan juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Untuk teman-teman di Banjarmasin dan sekitarnya, dimanapun kamu berada mendengarkan Prado RRI Banjarmasin melalui RRI digital maupun juga siaran terestrial kita melalui radio konvensional, dan juga dimanapun melalui online teman-teman Prado ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Ipred FM, teman-teman Ipred 2 dan masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk beberapa info terbaru lokal. Salah satunya, teman-teman Ipred 2, ada yang lagi rame bikin konten di jalan gitu ya. Sampai Polresta Banjarmasin tegur pemuda yang cosplay tuyul. Tim patroli Polresta Banjarmasin memberikan teguran kepada sekelompok pemuda yang melakukan aksi cosplay dengan dandanan menyerupai tuyul. Tindakan tegas ini diambil lantaran aktivitas mereka dinilai mengganggu ketertiban publik. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul RK Siregar melalui Kasih Humas Ibda Aldi HS membenarkan adanya penertiban tersebut ya, dan kelompok pemuda ini terjaring saat petugas menggelar patroli rutin antisipasi gangguan Kamtipmas. Petugas mendapati para pemuda tersebut sedang asyik berfoto di tengah kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 1 pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pengambilan foto di badan jalan dinilai sangat rawan memicu kecelakaan ya. Usai diberikan pemahaman, para pemuda tersebut juga langsung diminta untuk membubarkan diri ke rumah masing-masing, yang mana langkah ini diambil guna mencegah adanya potensi keresahan di tengah masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas. Pihak kepolisian juga turut mengimbau seluruh warga nih, khususnya generasi muda ya, untuk lebih bijak dalam menyalurkan kreativitas. Setiap kegiatan publik diharapkan tetap mengutamakan keselamatan dan juga mematuhi regulasi yang berlaku, teman-teman Pradua.

0: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan cuaca bakal berawan. Untuk wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Barito, Kuala, dan juga diperkirakan bakal terjadi hujan ringan.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo.
1: Foto doang sejam. Makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

di Brother FM, teman terbaik kamu, teman Brother Equip Tuning. Karena setelah ini kita bakal sharing beberapa hal menarik lainnya menemani kamu di Spada untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi juga buat teman Brother yang baru gabung di Brother FM ya.